Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Kamis bertepatan dengan tanggal 27 Agustus 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, dan rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini Bang Andre menemani Anda 3 kali 60 menit ke depan sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan bersama Bang Andre menemani Anda dengan lagu-lagu yang bagus ya. Tentunya di kesempatan pagi hari ini Bang Andre menyapa rekan Prima semua dimanapun Anda berada, yang hari ini atau pagi hari ini ya sudah bergabung bersama Prima FM, baik di 95,8 Prima FM tentunya, dan juga yang ada di live TikTok ya. Di kesempatan pagi hari ini Bang Andre mengucapkan selamat pagi, selamat bergabung, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan Prima, Bang Andre menemani Anda dengan lagu yang bagus ya, tentunya mengajak rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini, yang belum bangun ayo bangun, yang sudah bangun ayo segera segera kemana tuh? Segera menuju ke tempat sarapan ya gak? Dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 8 menit ya rekan Prima, dan matahari sudah menampakkan sinarnya ya, kurang lebih 1 meter dari permukaan tanah. Di kesempatan pagi hari ini rekan Prima, Bang Andre menyapa-nyapa rekan Prima dimanapun Anda berada, terutama yang ada di grup Venstura. Di kesempatan pagi hari ini Bang Andre menyapa yang ada di grup Venstura, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat menjalankan aktivitas bagi yang sedang menjalankan aktivitas, dan juga bagi Anda yang sedang istirahat ya, Bang Andre ucapkan selamat istirahat aja. Mudah-mudahan di kesempatan semua kesempatan pagi hari ini semuanya sehat selalu dan tetap bahagia ya rekan Prima. Rekan Prima, sebelum Bang Andre akan mengajak rekan Prima untuk mendengarkan lagu dan juga informasi-informasi penting ya yang akan dibacakan Bang Andre nanti ya. Terutama di kesempatan pagi hari ini Bang Andre akan menyapa rekan Prima semua yang sudah stay tune di 95,8 Prima FM, dan juga yang ada di live TikTok. Di kesempatan pagi hari ini Bang Andre akan menyapa ya. Yang pertama yang ada di wilayah Gantar dan sekitarnya, selamat pagi, selamat beraktivitas ya bagi Anda yang sedang aktivitas, dan juga bagi Anda yang sedang istirahat, selamat istirahat. Wong Gantar kabeh ya, selamat pagi. Dan juga dilanjut yang ada di Horgelis dan sekitarnya, selamat pagi Wong Horgelis. Yang ada di Wangu, yang ada di Anjatan, yang ada di Patrol, yang ada di Pamanukan, yang ada di Karangsinom, yang ada di Gabus Wetan, yang ada di Bongas, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan lanjut aja di kesempatan pagi hari ini Bang Andre menyapa yang ada di Subang ya, selamat pagi aja Wong Subang KB, baik ada Subang Kidul, Subang Lor ya. Di kesempatan pagi hari ini yang sudah monitor selalu Prima FM, Bang Andre ucapkan selamat bergabung aja, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Lanjut yang ada di sana, yang ada di Sumedang, selamat pagi aja Wong Sumedang KB. Di kesempatan pagi hari ini Bang Andre menyapa rekan Prima semua yang ada di Sumedang, yang ada di Majalengka selamat pagi, terus yang ada di Cirebon juga selamat pagi Wong Cirebon KB ya, baik yang ada di Cirebon kota atau Cirebon yang ada di luar kota, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Tentunya mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan lanjutnya yang ada di Bandung ya, selamat pagi yang ada di Bandung, terus yang ada di Ciamis, yang ada di Bogor, terus yang ada di Cianjur ya, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga lanjut yang ada di Sukabumi, terus yang ada di Banten, yang ada di Labuhan, Pelabuhan Ratu ya, Labuhan Ratu, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Oke, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Dan di kesempatan pagi hari ini rekan Prima, Bang Andre menemani rekan Prima semua dimanapun Anda berada dengan lagu-lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani rekan Prima yang sedang istirahat atau yang sedang aktivitas di kesempatan pagi hari ini.
Oke, kita hadirkan lagu yang bagus ya. Tentunya lagu ini mengenang zaman-zaman kita ya. Bagi generasi Z atau Gen Z ya, mungkin belum pernah ya mendengarkan lagu yang seperti ini. Namun di era tahun 90-an pasti denger ya lagu yang berjudul Sepatu dari Kulit Rusa. Kita dengarkan bersama-sama. Masih di Ngopi Say, kopinya diserbu, semangatnya lanjut. Yuk.

0: banget itu tuh.
1: Duh, nasi lengko esok-esok wajib ya.
0: Anak togene, ya teh.
1: Togecang.
0: Anak tempene.
1: Tempecang.
0: Tempecang sih teh.
1: Biar ada lagunya kan, togecang, togecang.
0: Terus anak sambelete.
1: Sambelete?
0: Iya.
1: Sambel.
0: Sambeleki. Beda.
1: Oh iya, sambal kacang ya.
0: Iya, sambal kacang.
1: Iya, ya wis yuk mangan yuk.
0: Orang baru makan.
1: Ya udah, tebak-tebakan aja ya.
0: Tapi yang paling enak nih teh, yang paling enak tuh ada teh. Satu.
1: Satu apa?
0: Jadi tuh harus ada tuh teh.
1: Iya.
0: Ini makanan yang suka susah ditawar, tapi banyak yang beli.
1: Makanan susah ditawar.
0: Apapun harganya, iya.
1: Banyak yang beli.
0: Iya.
1: Panganan apa kumul?
0: Lah, anak nih nasi lengko, itu pasti anak.
1: Di nasi lengko ada makanan yang nggak bisa ditawar, iya. Boleh dibeli.
0: Larang gane, wes dituku.
1: Wes dituku. Ini makanan yang bikin mumet ini nah, kayaknya nih.
0: Apa teh makanan yang susah ditawar tapi banyak yang beli berapapun? Regane apa teh?
1: Tempe duduk.
0: Tutulah tempe mah murah ikut teh.
1: Ya udah deh, nyerah deh.
0: RT mah suka ngasih tebak-tebakan kalau belum pegang kepala puyeng, nggak pernah mau ngasih jawaban. Jawab dulu teh.
1: Habis sampoan jadi nggak garu-garu.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, di kesempatan pagi hari ini dengan Prima, Bang Andre kembali lagi menyapa rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Masih stay tune di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat tentunya. Bersama Bang Andre dengan lagu-lagu yang bagus yang menemani rekan Prima di kesempatan pagi hari ini dalam beraktivitas ataupun istirahat ya. Oke, lanjutnya yang tadi sudah sampai Cirebon, kita agak ngetan dikit ya. Selamat pagi juga buat yang ada di Tegal, selamat pagi wong Tegal, yang ada di Brebes, yang ada di Banjarnegara, terus yang ada di Selawi, selamat pagi aja, mudah-mudahan semangat di kesempatan pagi hari ini. Oke, dan juga selamat pagi aja buat yang ada di sana, yang ada di Cilacap ya. Selamat pagi wong Cilacap, Kebumen. Terima kasih yang sudah bergabung dari Live Talk Prima, Live TikTok Prima ya, di kesempatan pagi hari ini. Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di yang ada di Solo, yang ada di Yogyakarta ya. Selamat pagi aja buat di kesempatan pagi hari ini yang masih setia selalu bersama Prima FM. Oke, dan juga selamat pagi aja buat yang ada di Semarang, yang ada di Batas Semarang ya, terus yang ada di Jepara, yang ada di Gut.

Kudus yang ada di Rembang, selamat pagi yang selalu bergabung bersama Prima FM. Oke, selamat bergabung aja dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga spesial buat hari ini yang mempunyai hari spesial, hari Kamis ya, bulan Agustus. Biasanya kalau orang bulan Agustus lahirnya itu pasti yang laki-laki dinamakan Kang Agus ya. Terus kalau cewek biasanya dinamai Agustin ya, betul nggak? Karena bagaimanapun juga orang Jawa dulu itu mengikuti yang gampang diingat ya. Agus dan Agustin ya. Mas Agus, piye kabare Mas Agus ya. Hari ini Agustus ya, jadi ulang tahun Anda sebulan penuh ya. Walaupun lahirnya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, sampai tanggal 31. Sebutannya juga bulan Agustus dan Kang Agus sebutannya. Oke, selamat buat Kang Agus ya. Dan mudah-mudahan Kang Agus semua di bulan Agustus ini Bang Andri ucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, panjang jodoh, banyak rezeki dan tentunya bahagia ya rekan Prima. Oke, lanjut selamat pagi aja buat yang ada di Tuban, yang ada di Bojonegoro, yang ada di Lamongan, yang ada di Gresik, yang ada di Surabaya. Selamat pagi. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Yang ada di Sidoarjo, terus yang ada di Kediri, terus yang ada di Jombang, terus yang ada di sana, yang ada di Jember ya. Selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Lanjut selamat pagi juga buat yang ada di Kalimantan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara ya. Selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Kang Riki katanya OTW dari Yogyakarta. Selamat menempuh perjalanannya ya Kang Riki, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Dan mudah-mudahan sampai tujuan dengan aman ya Kang Riki. Oke. Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di Sumatera, yang ada di Lampung, yang ada di Palembang, terus yang ada di Dumai, terus yang ada di Padang ya, terus yang ada di yang ada di Aceh juga selamat pagi aja. Yang ada di Bengkalis, Wong Bengkalis, apa kabar di kesempatan pagi hari ini? Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga yang ada di Timur-Timur, terus yang Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat ya, NTB, NTT ya. Selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Yang ada di Bali, selamat pagi, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Oke, dilanjut dikit ya, yang agak jauhan dikit, selamat pagi buat yang ada di Singapura, selamat pagi. Yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, yang ada di Taiwan, yang ada di Jepang, terus yang ada di Hong Kong juga selamat pagi. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke rekan Prima, kalau pagi-pagi ya, apalagi lagi suntuk ya, karena malam minggu, malam yang masih panjang gitu ya, jadi aduh kebayang banget ya. Nah yang namanya pacar ya. Kalau mantan pacar apa namanya itu ya, mantan ya gitu ya. Pagi-pagi ya belum sarapan, inget nyeduh kopi, jadinya inget kamantan ya. Oke, kan memang kita dengarkan bersama-sama. Ada ingat kamantan ya. Oke.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

0: Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri, teman-temannya ada di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, rekan Prima, terima kasih ya buat rekan Prima yang sudah gabung ya di kesempatan pagi hari ini. Hadir ya dari Medan ya di kesempatan pagi hari ini, Wong Medan. Oke, terima kasih ya sudah bergabung bersama Prima FM. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dan sekali lagi rekan Prima, Bang Andri mengucapkan selamat buat Anda ya di kesempatan pagi hari ini yang mempunyai hari spesial, hari ulang tahun dan juga hari yang lainnya di hari ini ya, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Oke, terima kasih ya sekali lagi rekan Prima dimanapun Anda berada yang masih stay tune selalu di 95,8 Prima FM. Oke rekan Prima, Bang Andri akan bacakan berita ya di kesempatan pagi hari ini yang dikutip ya dari locknews.co.id.

Oke, rekan Prima, diliput dari, dikutip ya, dari locknews.co.id. Dan rekan Prima, memasuki 7 bulan pertama masa kepemimpinan Bupati Indramayu Liki Hakim dan Wakil Bupati Saifuddin, pemerintah Kabupaten Indramayu mulai merealisasikan program prioritas di berbagai sektor pembangunan. Dan berbagai kebijakan yang dijalankan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan ekonomi masyarakat. Dana pembangunan infrastruktur hingga tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari visi Indramayu Reang. Dana pembangunan tersebut diarahkan agar manfaat dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Indramayu, rekan Prima, baik yang di wilayah perkotaan ataupun yang ada di perdesaan ya, selama periode Januari hingga Juli tahun 2026. Dan sejumlah capaian mulai terlihat di bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, sosial, industri hingga pemerintahan desa ya, rekan Prima. Dan pemerintah Kabupaten Indramayu terus memperkuat layanan kesehatan melalui pengembangan rumah sakit milik pemerintah daerah serta peningkatan kapasitas puskesmas. Upaya tersebut diiringi dengan perluasan kepesertaan jaminan kesehatan nasional atau JKN agar seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan. Dan hingga Agustus 2026 ini cakupan peserta JKN di Kabupaten Indramayu mencapai 99,81% dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 78,57% ya, rekan Prima. Dana pemerintah daerah juga mengalokasikan dana sekitar 233,8 miliar melalui APBD untuk mendaftarkan 541.445 jiwa sebagai peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja atau BPPU BP ya, rekan Prima. Dan juga yang di bidang pertanian ya, rekan Prima, sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung perekonomian Indramayu dengan luas tanah baku sawah mencapai 124.517 hektar dan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B seluas 92.888 hektar. Pemerintah menargetkan produksi padi sebesar 1,7 juta ton gabah kering giling atau GKP untuk mencapai target tersebut. Dan pemerintah menjalurkan bantuan alat dan mesin pertanian, pembangunan jaringan irigasi perpompaan dan melakukan normalisasi saluran, membangun jaringan irigasi air tanah atau JIAT serta mengatur distribusi air bagi lahan pertanian. Selain produksi yang lainnya seperti mangga juga terus dipertahankan hingga kisaran 114 ribu ton per tahun. Dan juga di bidang infrastrukturnya, rekan Prima, pembangunan infrastruktur terus dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan dukungan masyarakat. Hingga Juli 2026, pemerintah telah memperbaiki 20.298 meter jalan di lingkungan atau 31.200 meter jalan desa dan 23.160 meter jalan kabupaten. Selain pembangunan jalan, normalisasi sungai dan saluran pembuangan mencapai 60.170 meter. Sementara peningkatan jaringan irigasi permukaan sepanjang 6.110 meter. Pemerintah juga menargetkan pemasangan 3.199 titik penerangan jalan umum atau PJU hingga akhir Desember 2026. Dan ia berharap pembangunan ini dilakukan terus berkelanjutan, pemerintah tetap memperhatikan rakyat kecil ya, rekan Prima. Dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan keinginan masyarakat ya, rekan Prima.

Oke, dengan demikian ya, informasi dari Indramayu di kesempatan pagi hari ini sudah dihadirkan oleh Bang Andre ya. Dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan juga informasi penting ya buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Akhirnya Prima 49 menit ya, lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, kita hadirkan kembali ya rekan Prima. Ada lagu yang bagus ya tentunya untuk menemani rekan Prima di kesempatan pagi hari ini. Oke, ada Zapin Melayu ya, spesial buat rekan Prima yang ada di sana tuh. Yang punya Zapin Melayu ya di kesempatan pagi hari ini buat rekan Prima semua. Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Yo!

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan dari Kang Prima, pukul 8.00 di kesempatan pagi hari ini. Dan masih ditemani Bang Andre dengan Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan dari kesempatan pagi hari ini di Kang Prima, mentari sudah menampakkan sinarnya ya, kurang lebih 1,5 meter ya, dari permukaan tanah. Oke, terima kasih yang sudah hadir ya di live TikTok Prima di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, ada Birini. Kagetnya karena Bang Andre kok tiba-tiba nongol gitu ya. Oke, gak apa-apa, surprise ya di hari ini, hari Kamis ya, tanggal 27. Buat rekan Prima semua, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Oke, yang mau gabung ya, mulai dibuka di 0853218995. Yang mau gabung untuk interaktif, bagi rekan Prima yang ada di live TikTok boleh ya. Ini nomornya di 0853218995. Mangga, yuk yang mau gabung. Dan juga selamat pagi aja buat kru Prima FM ya di kesempatan pagi hari ini yang meliput langsung kegiatan hari ulang tahun Mahat Az-Zaitun ya di kesempatan pagi hari ini. Dan mempunyai di Mahat sedang merayakan hari ulang tahun dan mengadakan pertunjukan, dan juga ada kegiatan hafalan Al-Quran di sana ya. Mudah-mudahan yang bertugas di sana ada Kang Sahil, Kang Baim, dan juga Nimas ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menyampaikan informasi di kesempatan pagi hari ini. Oke, sambil menunggu rekan Prima informasi yang ada di sana ya, kita akan angkat dulu ya telepon yang sudah masuk di kesempatan pagi hari ini. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Ngopi Say. Lanjut lah kono.
1: Semangatnya lanjut.
0: Semangatnya lanjut aja ya. Oke. Iya. Karo siapa nih? Mas Joko ta?
1: Si kakange.
0: Iya.
1: Dulure Hendro.
0: Oh, kakange Hendro ta kuno ya.
1: Dulure bar dengan kulairane bareng.
0: Oh, lahirnya bareng tapi lihat dino.
1: Bareng jam
0: birtuku, jam birt lahiran kami. Oke, okay, Kang Hendro, Rastim, terus
1: Robert.
0: Siapa lagi? Joko. Kalau bulan Agustus.
1: Boleh Joko Mas Joko tahu.
0: Untung aja lahirnya bukan Agustus ya. Kalau Agustus namanya Agus ya.
1: Oh, Agus. Agustus.
0: Iya, kalau Agustin.
1: Agus.
0: Agus siapa nih?
1: Agustus. Agus Roland.
0: Agus Melas ya.
1: Iya. Kulana aset ta kulana. Kulana kayak apa Omes kan Agus.
0: Oh, Agus Omes itu ya.
1: Iya.
0: Terus Agus Bono ya.
1: Siapa?
0: Agus.
1: Bono Agus.
0: Iya, Agus Bono. Ada Agus Bono.
1: Ini Maret November Bono.
0: Agus Bono terus Agus Salim ya.
1: Benar Salim. Pantas Agus Salim makan.
0: Ya pantas ya.
1: Agus Bono makan ya.
0: Ya dipantas-pantasin aja.
1: Wong enggak masih turun kan.
0: Ada Agustin Rini ya.
1: Oh iya. Ya Rini mah. Wayemenen mah wis durung apa-apa wong masih adem, kompor masih adem.
0: Masih kemulan sarung kono ta?
1: Masih selimutan
0: ya. Waduh.
1: Masih jangan tinjungan masih lampe sama si Padang dulu pate ini dah utang
0: lagi. Eh lagi goreng tahu kata.
1: Goreng tahu.
0: Lagi goreng tahu.
1: Kirim jaluk tahu lemene kirim nabokis.
0: Dan kono Kang Sondol juga wis oleh rong endas pagi-pagi.
1: Ndak kapan ndak bebek ndak ayam Kang.
0: Iya kan jare wong Jawa.
1: Iya. Tangi. Kan jare kawan mene ku dah utangi ku Kang Sondol mah.
0: Iya jarene wong Jawa kan kepala kan endas. Iya ta?
1: Iya.
0: Iya bener. Ala maning.
1: Heeh. Jare wong wetan nek.
0: Sirah, sirah.
1: Sirah perdika.
0: Kalau bahasa alusnya mustaka kayak mustaka.
1: Iya, mustaka. Heeh. Sedur-duren mustaka.
0: Apa kono?
1: Orangnya sedur-duren kupluk.
0: Oke, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Kenapa Kang? Dina Sabtu ke ya, Minggu?
0: Iki dino Jumat.
1: Jumat.
0: Maksudnya maksudnya itu dino Jumat ngisuke gitu.
1: Apa suki kene Jumat?
0: Iya, suki kene. Iya, berarti sikine sedurunge Jumat ae.
1: Mawan Jumatan.
0: No iya, live streaming.
1: Iya, ana lega Jumatan mah.
0: Iya.
1: Lagunya apa Kang?
0: Lagunya ana sayang opo kue lali. Nah ya, gitu, gabung aja ya. Oke, ya. Salam-salami silakan.
1: Salamnya, Anggom Sondol.
0: Oke.
1: Anggom Mimepi, Ratmina. Terus nama Ratmina.
0: Oke.
1: Mama Odang.
0: Mama Odang. Bener Mama Odang nongol ya.
1: Mama Odang.
0: Oke.
1: Kopi Mama Odang. Mama Odang.
0: Oke.
1: Mama Ujan. Kanggo Teh Isa.
0: Oke.
1: Kanggo Kang Timan. Kanggo Kang Iki.
0: Oke,
1: Bunda Mary Bapak.
0: Bunda Mary, oke.
1: Kanggo Pirini. Terus Mimi, ya kowe nama Pepi. Sama nenek nama Leha.
0: Oke.
1: Romla. Terus kanggo Mama Leha.
0: Oke.
1: Terus Mama Indah, Bapak Amir, Mama Tintan.
0: Oke.
1: Terus kanggo Ibu Sukina, Bu. Sing sehat-sehatnya, Bu. Ibu Sukina, lagi main-main kentul.
0: Oke.
1: Okay. Lagi nganteh, gimana? Kalau mau pelanggan ganti sih. Baru tutup, balik maning.
0: Balik maning.
1: Balik maning, tutup baru nih. Anggap Ibu Sukina.
0: Oke. Okay.
1: Anggo Mama Billy,
0: Mama Billy, oke.
1: Mimi Samina, Anggo Dedi.
0: Dedi Agus.
1: Dedi Bono Kang.
0: Iya Dedi Agus Bono.
1: Dedi Agus Bono.
0: Iya.
1: Yang gue Dedi Agus Bono.
0: Nah iya.
1: Nah, terus Kang Gemalak Salah Kang.
0: Oke.
1: Okay. Abah Deputi. Burini.
0: Burini. Oke.
1: Terus sama si Kang Menok Teti.
0: Oke.
1: Pribasane. Ini peribasan mengkainan Kang. Masak tumis, masak pare.
0: Cakep.
1: Sambal terasi, cuele, pete.
0: Cakep.
1: Ini kemis di baterai kalau Kang Andre. Agak pada kaget, pada kaget teh.
0: Wis
1: penting mati. Dijamin pasti aman.
0: Wis biasa baik.
1: Biasa baik, penting sarapan.
0: Sarapan. Oke.
1: Wetang
0: jahe, terus nasi lengkoe.
1: Nasi lengkoe atau sego kuninge?
0: Iya, sego kuninge. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danang Rastim ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM.

0: dibuka kembali di belakang Nang Rastim di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Oke, dengan Kang Sondol.
1: Sehat,
0: Alhamdulillah.
1: Kanda apa sih mau Nang Rastim?
0: Nang Rastim jarene kok sing sing pertama
1: ndas nang. Sing repotku ndas kaji nang.
0: Jadi copot kubluknya dingin ngono ya.
1: Copot dingin bahkan ndas kaji mah. Kok ora dicopot kono ditabuk.
0: Terus permisi tiga kali ya, permisi Pak Kaji, permisi Pak Kaji, pan lewat dingin, terus kita cukur kuno ya.
1: Diplontos makan dasi kaji mah.
0: Iya, nanti aku tuh kutu ada unggu-unggue ya, aja asal potong baeng kalau.
1: Misi-misi anak kutu,
0: iya.
1: Aja ganggu, dia ada lewat karangan.
0: Oke, Kang Sondol sehat selalu ya, Kang Sondol ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Wis ngopi turung nggih, Kang Sondol?
1: Aduh, kula mau doyan kopi.
0: Ya. Oh iya, doyan kopi. Doyane apa ngono?
1: Doyane susu. Awas susu putih.
0: Iya, susu putih ya. Ya, susu mana? Susu coklat, susu putih ya. Ada susu asli, susu bubuk ya.
1: Susu creamer.
0: Nah, susu creamer. Apa terus ada susu jahe ya.
1: Iya, suhe.
0: Terus ada susu kedelai, apa sule ya.
1: Ada sundel.
0: Bang lah. Sing penting kita positive thinking saja ya.
1: Iya, gitu.
0: Iya, jangan ngomong susu terus. Iya, susu langka.
1: Ada pakai jeruk.
0: Ada susu setan ya, susu sasetan gitu maksudnya ya. Iya, iya, orang salah orang, bener tak iya kan anak aran kita duduk asal duduk asal ngomong kan anak aran nih susu setan maksud susu setan.
1: Susu kaleng maksudnya.
0: Iya. Bukatan gue ingin ngomong anak baik sih. Diomongnya apa kuno ya. Ya ngomong anak arane ya. Kita orang-orang golet-golet aran lian. Ini gue anak gue ya.
1: Singkatan hati. Nah,
0: iya.
1: Mana-mana.
0: Oke, Kang Sondol.
1: Lagu mah dukung bayang.
0: Dukung, ada lagu sayang dan juga ada di sini menanti, di sana menunggu. Oke.
1: Iya, lagunya dibagi nganggo nang
0: ati. Oke, mangga.
1: Sing lontang-lontang bakal esuk. Anggo Agus Suhendro.
0: Agus Suhendro ya.
1: Agus Suhendro kan bagus Agus Suhendro.
0: Aduh, ada Agustin. Iya, tapi ya memang kelahiran bulan Agustus ya menandai bahwa apa namanya kita punya apa ya istilahnya nama yang spesial ya karena satu tahun itu kebanyakan gitu ya, yang paling banyak itu sepertinya ya, sepertinya yang paling banyak itu nama Agus yang paling terkenal ya dan juga yang paling
1: kenapa
0: familiar ya.
1: Merdeka gitu.
0: Agus Merdeka gitu ya. Gue nanya ke Nang Rastim, beriwe Nang Rastim ditambahin merdeka beli.
1: Agus Suhendro merdeka. Nah.
0: Oke, lanjut mangga.
1: Kanggo Agus Pono.
0: Agus.
1: Kanggo Agus Odang.
0: Agustin.
1: Agus, Agus Pancawala. Agus Aldin. Agus Rati. Agus Kabe, Agus Tuti, Agus Mary, Agus Epi.
0: Salah, lamun wedoku Agustin gitu. Jadi Tuti Agustin, iya, Epi Agustin, Indah Agustin,
1: Ratnina Agustin.
0: Nah, gitu bagus ya.
1: Agus Salim,
0: Agus Salim benar tuh.
1: Pas ya,
0: pas bener ya.
1: Okay. Iya, Sukina Agustina.
0: Pas Sukina ya. Aduh, jadi ini aja nambah-nambahi baik kong. Apa nyelamati orang kono ya? Aduh.
1: Durung sego kuning.
0: Nah, iya sego kuning. Lamun pengen sego kuningnya nang mama odang dingin ya.
1: Iya. Iya, tanggo okay. Odang Agustina.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Edoy Agus. Agus Edoy,
0: Agus Edoy. Oke.
1: Terus nganggo Teisa.
0: Oke, okay, Teisa.
1: Nganggo Tebintang Unyu-Unyu.
0: Oke. Okay.
1: Sepele seale, nganggo sing lagi siaran bae lah.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih waktunya.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Kang ada Kang Sondol ya di kesempatan pagi hari ini sudah hadir ya di 95,8 Prima FM. Oke, dibuka kembali satu penelpon lagi ya. Ada siapa nih yang sudah hadir? Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ngopi say, iya.
2: Iya, ekonya.
0: Ekonya dulu dikurangi.
2: Iya,
0: perlu
2: kecilin.
0: Oke. Waduh.
2: Iya. Apanya ya? Perlu kecilin dulu. Ambilin satu. Nah, hilang tuh. Sudah ada.
0: Sudah.
2: Enggak ada hilang
0: ya. Ada dikit.
2: Dikitnya kalau panggil telepon aku. Ada emonya.
0: Karena sekarang bulan Agustus ya katanya itu sebutannya Agustus Agus Bono.
2: Berarti apa itu?
0: Oke, Mr. Bono. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat kabarnya, dibutuhkan saja. Wah, ini ada misbol rasin nih.
0: Itu juga ada Kang Bono ada salam tuh dari Pak Karim. Kenal tak?
2: Dari siapa? Dari Pak Karim. Bukan kenal lagi.
0: Oh gitu ya. Jadi aja ngantuk bay. Oh, orang-orang ngantuk orang apa ya?
2: Iya, Pak Karim, tangan ini Eti.
0: Nah iya, benar.
2: Tangan ini Eti.
0: Betul.
2: Oh, jangan ya?
0: Iya, jangan ngantuk mah. Iya, orang lagi lagi ngopi orang ngantuk ya. Lagi telepon terus ngopi kan.
2: Kalau ngopi jangan ngantuk. kalau karaokean
0: jangan. Oke, okay, Mr. Bono di depan ada lagu Sayang dan juga di sini menanti di sana menunggu.
2: Oh.
0: Gabung aja ya atau request lagu Mr. Bono silakan.
2: Bagaimana kalau lagunya Harta dan Surga versi koplo apa versi remix?
0: Harta dan Surga.
2: Harta dan Surga.
0: Oke.
2: Remixnya.
0: Oke, nanti dicari ya. Oke. Okay.
2: Dan ada ya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, salam-salamnya silakan.
2: Salam-salamnya buat yang Mr. Rahim. Kasih ketemu lu pelanggaran. Iya
0: nih. Oke.
2: Okay. Oke. Okay. Sehat selalu. Ya, udah sehat.
0: Okay.
2: Ya, kita sakit tadi ini.
0: Siapa tuh?
2: Sutina.
0: Oh,
2: udah mendingan.
0: Udah mendingan ya. Iya. Oke.
2: Iya. Oke, Bapak Karim. Tadi Bapak Karim. Pak Karim, ini Epi tangganya Pak Karim Epi itu ya. Kondol tadi kondol ya.
0: Iya betul.
2: Kondol.
0: Tadi lagunya apa Pak Kang Bono?
2: Harta dan Surga.
0: Harta dan?
2: Harta dan Surga bawanya
0: kan
2: sama Marika.
0: Surga ya. Oke. Harta dan Surga. Oke, coba nanti kita carikan ya Harta Surga. Oke.
2: Iya. Buat Bunda Mary,
0: oke.
2: Miratina,
0: oke.
2: Yesus Priatin, Mama Aji, Mama Indah pada waktunya, okay. Mama Indah, mudah-mudahan Bapaknya sehat,
0: oke.
2: Okay. Iya, Mama Billy, hari ini Mama Odang,
0: oke.
2: Okay. Mama Odang, Mama Net, Mama Rati, Mama Salim,
0: oke.
2: Okay. Apa lagi ya, Mama Wanta,
0: Mama Rata, Kang Wanta, oke.
2: Okay. Iya. Terus apa lagi ya? Wah, siapa namanya?
0: Siapa tuh?
2: Oh, Ganden.
0: Oh, Ganden, ha.
2: Ganden ya.
0: Oke.
2: Oh, Ganden. Mega,
0: Mama Mega. Mega, oke.
2: Kabar sipil.
0: Oke.
2: Okay. Bapak Angga, Mama Nene, Mama
0: Oke.
2: Unyu.
0: Bintang unyu-unyu, oke. Teh upet, oke.
2: Oke, buat semua-semua saja.
0: Oke, oke.
2: Okay,
0: terima kasih Mr. Pono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mr. Pono ya di kesempatan pagi hari ini sudah hadir di Prima FM di 95,8 di Ngopi Say di kesempatan pagi hari ini. Akhirnya kami 5.20 menit lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat dan kita hadirkan kembali ya. Tadi yang sudah Bang Andri janjikan ada lagu yang berjudul

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu, dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di acara Kopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, dengan Prima 32 menit ya, lepas pukul 8 di kesempatan pagi hari ini. Dan Bang Andri ucapkan sekali lagi selamat bergabung aja buat rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Aduh, tadi suara musiknya nggak on ya, jadi nggak bisa didengerin lagu apa namanya, di sini menanti di sana menunggu ya. Jadi kecil ya. Oke, mohon maaf banget ya, dan mudah-mudahan tidak mengurangi apa namanya rasa kebersamaan bersama pengantri dan juga Prima FM di ruang dengar Anda ya rekan Prima. Oke, sekali lagi terima kasih ya yang sudah hadir di live TikTok Prima di kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Katanya Prima FM radio di TikTok, TikTok aja Tegal nggak nyampe jangkauannya. Oh iya, boleh pakai live TikTok aja, jadi bisa apa namanya sekaligus ya. Sekaligus melihat radio ya, bukan mendengar radio ya. Oke, terima kasih Kang Bintang ya, ada karena apa namanya akunya gambarnya bintang ya. Oke, terima kasih ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat, dan salam buat orang Tegal semua. Oke, dan juga sekali lagi rekan Prima yang tergabung dalam fans Prima FM atau fans Tuna di kesempatan pagi hari ini, juga Bang Andri ucapkan selamat pagi. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Dan juga Bang Andri mendoakan ya di kesempatan pagi hari ini, barangkali rekan Prima yang mempunyai apa namanya keluhan penyakit dan lain sebagainya, Bang Andri ucapkan mudah-mudahan segera sembuh dan juga bisa beraktivitas seperti semula ya rekan Prima. Dan mudah-mudahan penyakit yang kita alami merupakan apa namanya ujian, dan akan kita lewati dengan aman dan juga memberikan makna tersendiri buat kita ya rekan Prima. Karena bagaimanapun juga tubuh ya memang begitu ya, karena dari sananya, dari Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesehatan, sakit itu memang kodrat dari kehidupan ya rekan Prima. Kita jalanin aja, gak boleh mengeluh, dan juga kita tetap bersyukur bagaimanapun keadaannya. Baik, bener gak ya rekan Prima?

Dan juga di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri ucapkan selamat menempuh perjalanan aja rekan Prima yang sedang dalam perjalanan ya, baik melalui kendaraan motor atau kendaraan roda 4 ya di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan perjalanan Anda menyenangkan dan sampai tujuan dengan aman dan selamat ya rekan Prima. Dan rekan Prima hati-hati dalam perjalanan, karena bagaimanapun juga perjalanan ada rekan seperjalanan, dan mungkin juga apa namanya Anda kurang fit, kurang berhati-hati, maka waspada, karena bagaimanapun juga pengguna jalan juga tidak harus apa namanya tidak Anda saja ya, semua pengguna jalan juga membutuhkan, maka kita diharuskan berhati-hati, taati rambu-rambu lalu lintas dan juga tetap waspada kanan kiri. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita jalankan, apa yang kita tempuh, mudah-mudahan aman sampai tujuan ya rekan Prima. Dan bagi rekan Prima yang sedang dalam aktivitas ya, atau sedang aktivitas di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri ucapkan selamat beraktivitas aja. Mudah-mudahan aktivitas Anda menyenangkan dan juga membuahkan hasil yang maksimal ya. Dan juga bagi Anda yang sedang istirahat ya, barangkali rekan Prima yang semalam kerja, hari ini istirahat sambil leyeh-leyeh ya, sambil duduk berbaring ya, tidur berbaring maksudnya ya, sambil lihat live TikTok Prima FM. Bang Andri ucapkan selamat pagi, selamat beristirahat. Jangan lupa ya, sarapan dulu sebelum istirahat ya, supaya tidak masuk angin ya rekan Prima. Oke rekan Prima, 36 menit ya lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat. Yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Dan juga barangkali rekan Prima yang ada di live TikTok ya, ingin gabung untuk interaktif bersama Bang Andre, nomornya ini ya, di 0853-2189-9582. Oke. Dan juga selamat bergabung aja buat yang ada di Cilacap ya, terus yang ada di mana nih, yang udah di Batang ya, selamat pagi dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya.

Oke, rekan Prima, 37 menit ya, lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Prima, Bang Andri akan bacakan ya di kesempatan pagi hari ini yang dikutip ya dari lognews.co.id Indramayu. Rangkaian peringatan milad yang ke-27 Mahat Az-Zaitun semakin semarak melalui gelaran Piala 278, sebuah ajang olahraga dan seni yang mempertemukan seluruh pelajar dengan semangat kompetisi, kebersamaan dan sportivitas pada final pada partai final cabang sepak bola. Dan tim Student United berhasil keluar sebagai juara setelah meraih kemenangan tipis berkat gol cepat yang dicetak oleh Ihsan Satir Ahmad. Dan ketua panitia Piala 278 Ustadz Iqbal Aulia menjelaskan bahwa penyelenggara Piala 278 memiliki makna khusus yang berkaitan dengan langsung sejarah berdirinya Mahat Az-Zaitun. Dan Piala 278 artinya angka 27 merupakan merujuk pada tanggal berdirinya Az-Zaitun, sedangkan yang 8 menunjukkan bulan Agustus. Dan Mahat Az-Zaitun diresmikan oleh Bapak Presiden B.Y. Habibie pada tanggal 27 Agustus 1998. Dan tahun ini genap memasuki usia ke-27 tahun ya, kata Ustadz Iqbal Aulia. Dan ia menambahkan momentum usia ke-27 yang bertepatan dengan tanggal peresmian tersebut menjadi alasan dipilihnya Piala 278 sebagai hari kemeriahan milad Mahat Az-Zaitun. Dan menurutnya kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pertandingan tetapi juga sarana membangun karakter, kerjasama dan semangat berprestasi bagi seluruh pelajar. Dan juga rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini sebagai pemain sepak bola ya, Ihsan berharap Mahat Az-Zaitun terus memberikan ruang bagi pelajar untuk mengembangkan bakat olahraga khususnya sepak bola ya rekan Prima. Dan di sela-sela itu usai pertandingan final dimeriahkan, kemeriahan berlanjut ya dengan menampilkan tari massal yang dibawakan oleh ratusan pelajar Mahat Az-Zaitun. Menampilkan kegiatan tersebut dan memenuhi seluruh area lapangan dari satu sisi gawang ke gawang lainnya. Dan penampilan koreografi yang kompak dan atraktif ini menjadi penutup rangkaian final sepak bola sekaligus menggambarkan kekompakan dan ke kreativitas ya para pelajar dalam menyambut puncak milad ke-27. Dan rekan Prima, menjelang perayaan puncak milad ke-27, jadi di bulan Agustus 2026 ini, Piala 278 menjadi simbol semangat kebersamaan seluruh keluarga besar Mahat Az-Zaitun dalam merayakan perjalanan lembaga yang telah memasuki usia ke-27. Dan melalui prestasi olahraga seni mengembangkan potensi generasi muda dan jenjang yang lainnya ya rekan Prima. Oke rekan Prima, 41 menit lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke nah rekan Prima, kita hadirkan kembali ya ada lagu yang bagus ya tentunya untuk rekan Prima semua dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Sambil Anda masak, sambil Anda berjualan ya, bagaimana kita hadirkan lagu kita agak jauhan dikit ya. Ada goyang dumang ya buat rekan semuanya ya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

0: Pekan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang terima.

0: kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum Merdeka. Halo Reng Sekabehane. Waduh, masih pagi tapi udah ada aja ya kegiatannya. Ini benar-benar produktif banget. Karena hari ini di tanggal 27 Agustus di hari Kamis tahun 2026, Sahil berada di pelataran Grand Musola Rahmatan Lil Alamin di kampus Mahat Azaitun. Dan bisa Sahil gambarkan bahwa hari ini merupakan kegiatan peringatan ulang tahun ke-27 Mahat Azaitun yang mengangkat tema yaitu menyongsong 100 tahun Indonesia dengan memperbesar investasi pendidikan yang berkualitas. Bisa Sahil gambarkan bahwa hari ini ya kan Sahil berada di sisi timur, lebih tepatnya di sisi timur Grand Musola Rahmatan Lil Alamin. Itu para pelajar, para wali pelajar, terus para guru, terus para dosen, dan juga para sivitas Mahat Azaitun itu juga sedang memasuki pelataran Grand Musola Rahmatan Lil Alamin, yaitu untuk mengikuti rangkaian kegiatan pada hari ini. Dan bisa rekan Prima dengarkan bahwa di belakang Sahil merupakan ada lantunan ayat suci Al-Quran yang merupakan sebelum dimulainya acara peringatan ulang tahun ke-27 Mahat Azaitun itu mengadakan dan membacakan lantunan ayat suci Al-Quran sebanyak 30 juz oleh Ustadz Cecep Hilmi Amarullah SPD MM sejak 6 pagi tadi. Dan bisa Sahil gambarkan juga bahwa nanti pada saat peringatan ulang tahun ke-27 Mahat Azaitun itu dibuka menyanyikan seperti biasa, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Gak perlu diulang-ulang, cuman kayaknya rekan Prima harus diberitahu bahwa Indonesia, lagu Indonesia Raya itu memiliki 3 stanza, bukan 1. Lalu nanti juga ada pemutaran video selayang pandang pembangunan Azaitun, dan juga nanti juga ada sambutan selamat datang oleh Ustadz Ikhwan Triatmo BIT, yaitu eksponen Mahat Azaitun. Dan nanti juga ada sambutan-sambutan para tamu undangan, sahabat Syekh Azaitun dan juga sahabat Azaitun tentunya. Dan nanti juga ada penampilan seni dari kolaborasi paduan suara pelajar, gamelan, dan juga angklung. Dan nanti juga ditutup oleh tausiah Syekh Azaitun yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Pesantren Indonesia YPI, yaitu Datuk Sir Imam Prawoto, KRSS MBA CRBC. Dan nanti juga ada ramah di Wisma Tamu Al-Islah. Dan buat rekan Prima nih yang mau ngucapin ya kan selamat ulang tahun kepada Mahat Azaitun yang ke-27, bisa banget di 0853-2189-9582 dan nanti akan dibacakan oleh penyiar ganteng kita. Oke, nanti kita akan wawancara beberapa yang hadir di Grand Musola Rahmatan Lil Alamin. Jadi jangan kemana-mana nih ya, nanti kita bakal wawancara nih, wawancara dari para hadirin yang hadir di Grand Musola. Oke rekan Prima, ini Sahil tadi sudah nyari-nyari dan ini sudah ketemu oleh wali pelajar dari Banten. Jauh-jauh dari Banten menyekolahkan anaknya di Mahat Azaitun daripada di Banten gitu. Nanti kita bakal tanya-tanya dengan Abi, siapa ini? Boleh perkenalkan diri, Bi?
2: Dengan Yeri dari Banten, Pandeglang.
1: Oke, Abi, Abi berangkat dari Banten dari kapan, Bi? Dari jam berapa?
2: Kemarin berangkat sore, jam sebelum maghrib lah, jam 5.
1: Oke, Bi, ini kan peringatan milad Azaitun yang ke-27 tahun. Yang Abi rasakan nih, Bi, ya, selama 27 tahun Mahat Azaitun itu seperti apa sih, Bi?
2: Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-27 untuk Mahat Azaitun. Semoga di usia yang matang ini Mahat Azaitun senantiasa diberikan keberkahan, kemajuan, kekuatan, dan istiqomah dalam mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, mandiri, serta bermanfaat bagi umat dan bangsa. Untuk apa tadi kesannya?
1: Iya, pesan Nabi. Abi sampaikan dulu seperti apa sih Mat Azaitun ini, Bi, yang Abi tahu selama 27 tahun ini, Bi?
2: Ya, selama 27 tahun ini yang kita rasakan, apalagi saya anaknya ada di sini ya. Dia benar-benar mencetak anak-anak saya itu, kemandiriannya itu luar biasa, kedisiplinannya luar biasa ya. Apalagi setelah dia lulus dan sekolah di luar itu, karakter-karakter santri yang dibina oleh Al Zaitun ini tercerminlah dalam kehidupan sehari-hari, baik dari pergaulan dia, pertemanan, maupun sekarang yang udah bekerja pun dia bisa memberikan contoh untuk teman-teman di lingkungan dia. Itu sih.
1: Oke, Bi, pesan Abi sebagai wali pelajar kepada Mat Azaitun di hari ulang tahun ke-27 ini, pesan dan harapan Abi.
2: Pesan ya. Selama mengenal Azaitun ini, saya mendapat kesan bahwa Mahat ini memiliki semangat yang kuat dalam membangun pendidikan, kedisiplinan, kemandirian, dan pembentukan karakter generasi muda. Apalagi selama 20 tahun ini bukan waktu yang singkat ya, cukup waktu yang kalau orang itu dewasa gitu ya. Semoga Azaitun tetap memberikan semangat untuk memberikan pendidikan yang terbaik, baik terbuka untuk kemajuan zaman dan senantiasa mengedepankan nilai-nilai keislaman.
1: Oke. Nah, harapan Abi kedepannya seperti apa, Bi, untuk Mahat Azaitun?
2: Harapan kedepannya semoga dengan momentum 27 tahun ini Al Zaitun tetap memberikan pendidikan yang paripurna, memberikan hasil karya yang monumental sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar, bukan hanya di lingkungan sendiri gitu ya, memberikan dampak yang luar biasa, apalagi tamu-tamunya memberikan kesan-kesan yang baik karena mereka melihat tokoh Syekh sendiri tiba-tiba muncul pelabuhan, perkapalan ya, pendidikannya kemandiriannya ya, itu aja kesan saya. Mudah-mudahan Al Zaitun terus berkarya, berkembang, dan memberikan dampak yang luar biasa terhadap pendidikan khususnya di Indonesia.
1: Oke, siap Abi. Terima kasih selamat ya, melanjutkan aktivitasnya dan menikmati acara. Amin, ya. Peringatan 27 ya. Al Zaitun.
2: Terima kasih.
1: Nah, itu dia rekan Prima jauh-jauh dari Banten untuk mengikuti peringatan 27 tahun Al Zaitun. Dan tadi rekan Prima bisa dengarkan secara langsung ya, bukti bahwa Mat Al Zaitun tuh memberikan hal yang baik, contoh yang baik untuk negara Republik Indonesia. Dan dikembalikan kepada Kang Andre yang berada di studio. Nanti Sahil akan gambarkan kembali dan Adisti juga nanti bakal gambarkan kembali bagaimana sih situasi di hari ulang tahun Al Zaitun ke-27 tahun. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Di kesempatan pagi hari ini, Dana masih bersama Bang Andre menemani Anda dengan fans ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut, hampir saja ya.

0: Oke rekan Prima, 8 menit ya lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini, dan masih bersama pengantri menemani Anda di Ngopi Say, kopinya diseruput semangatnya lanjut. Dan rekan Prima, pengantri mengucapkan selamat kepada Ibu Sukina, mudah-mudahan lekas sembuh ya Ibu Sukina ya, di hari ini katanya sedang tidak enak badan ya, dan mudah-mudahan segera sembuh dan bisa bergabung bersama Prima FM kembali. Tetap semangat Ibu Sukina ya. Oke. Dan yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya. Diterima kembali dengan siapa nih? Oh, halo. Oh, tutup dah. Oke, mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke rekan Prima, barangkali rekan Prima yang sedang sakit ya, atau rekan Prima dimanapun Anda berada yang tidak enak badan ya, Bang Andre mengucapkan mendoakan mudah-mudahan segera sembuh dan bisa beraktivitas seperti semula ya. Bagaimanapun juga sakit bukan kemauan kita, dan sakit bukan mendadak ya. Dan sakit adalah pemberian yang Maha Kuasa, harus kita terima dan kita syukuri walaupun itu sakit ya. Mudah-mudahan ada berkahnya buat kita. Iya, rekan Prima ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ngopi Say. Alhamdulillah. Passwordnya dulu.
1: Kopinya diseruput semangatnya lanjut.
0: Bapak Salim, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini Bapak Salim di mana ini Bapak Salim?
1: Di sekolahan.
0: Oh, di sekolahan. Oh iya ya. Dengar-dengar katanya Ibu Sukina lagi enggak enak badan ya.
1: Iya Bang Andre, kemarin sudah 2 botol diinfus Bang Andre.
0: Oh, Masya Allah, ya mudah-mudahan tapi segera sembuh. Oh, di rumah ya.
1: Tapi sekarang bisa dipanggil perawatnya.
0: Tapi ini kan enggak ini ya, bisa bangun gitu ya, apa tiduran baik?
1: Udah bisa. Oh, sekarang udah dilepas Bang Andre, udah
0: bisa.
1: Udah ada suaranya lagi, bisa ngomong.
0: Oh iya.
1: Tadi aja di telepon bisa ngobrol sih Bang Andre.
0: Oh iya, alhamdulillah Ibu Sukina cepat sehat ya, Ibu Sukina ya. Pasti dengerin suara Bang Andre ini pagi-pagi ya.
1: Tapi monitor terus Bang Andre.
0: Iya. Kalau pikiran ceria ya insya Allah cepat sembuh ya, jauh dari penyakit ya. Kalaupun sakit jangan lama-lama lah ya. Oke, lanjut Bapak Salim, mangga.
1: Bang Andre, lagi ada lagu apa aja Bang Andre?
0: Ini ada lagu Ikan Dalam Kolam dan juga ada Selendang Biru. Apa Bapak Salim mau request silakan, nggak apa-apa. Nanti
1: jangan minta lagu itu aja baca banget tuh apa ya, Jayanti.
0: Oh Jayanti, oke Jayanti nanti diputarkan, oke.
1: Boleh. Salam-salam ya Bang Andre.
0: Oke silakan Bapak Salim.
1: Buat Ibu Sukina semoga cepat sembuh ya Ibu Sukina. Okay. Semangat
0: bu. Iya.
1: Pada kehilangan nih Ibu Prima ya Bang Andre.
0: Iya, Ibu kita Ibu Prima suaranya nggak ada jadinya lu ini kemana gitu ya.
1: Ini. Buat Nang Rasin juga Mr.
0: Okay.
1: Bono.
0: Oke. Okay.
1: Sang Sondo, buat Waganden, buat Mama Mega juga salam kenal Mama Mega, buat Sapur Kang Ibeng, buat Mister Bono, buat Uni Santi nih, udah masuk belum Uni Santi,
0: belum Uni Santi,
1: buat Kang Aman, Kang Rian, buat Kang Wanta, buat saya Pamungkas juga, buat Haja Supriyati, Bintang Unyu-Unyu, buat semua-muanya aja lah Bang Andre.
0: Oke, Bapak Salim.
1: Spesialnya buat Bang Andre yang lagi tugas.
0: Oke, terima kasih.
1: Buat Teisa nih yang lagi monitor Bang Andre.
0: Oke, tadi mau naik tuh.
1: Assalamualaikum, Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka. Buat Bapak Salim ya, sama dari Bapak Salim ya di Mekarjati di kesempatan pagi hari ini sudah hadir di live TikTok sudah hadir di 95,8 Prima FM. Dan juga katanya ada Mama Nisa ya. Mama Nisa apa namanya? Semangat terus buat Ibu Sukinah ya. Salam sehat selalu dan mudah-mudahan diangkat segala penyakitnya dan bisa beraktif seperti semula. Kalau deket mah Bi Rini tengokin ke rumahnya Ibu Sukinah katanya. Oke, apa namanya? Sekali lagi terima kasih ya yang sudah mendoakan Ibu Sukinah ya di kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan rekan Prima semuanya juga pada sehat ya. Dan juga jangan lupa ya rekan Prima, barangkali rekan Prima yang menderita kena flu ya, karena dalam perjalanan kemarin ya 17 Agustus ya, dengan kegiatan yang tinggi, kegiatan yang apa namanya sibuk ya, tidak sempat untuk istirahat ya. Barangkali rekan Prima flu bingung, terus pilek bingung, sakit kepala apalagi tambah bingung ya. Kalau flu pilek, demam, sakit kepala ya minum Ultraflu biar enggak bingung ya rekan Prima. Bukti nyata ya, kalau flu minum Ultraflu, sakit flu-nya jadi bingung dan langsung hilang. Dan flu memang mengganggu ya rekan Prima, hilangkan segera dengan minum Ultraflu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal linu, minum Ultraflu langsung hilang flu-nya. Dan minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Dan dengan Prima Ultraflu ada kemasan baru ya, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat, di apotek, toko obat berizin di seluruh Indonesia. Dan juga Ultraflu ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Makanya rekan Prima kalau kemana-mana bawalah Ultraflu, apabila sudah menyerang flu-nya langsung saja minum Ultraflu, mudah-mudahan langsung sembuh flu-nya. Oke, dan sekali lagi Ultraflu ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Oke, dan rekan Prima 16 menit ya lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih ya yang sudah bergabung, dan juga mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Oke rekan Prima, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Loh, kok ada ekonya tumben ini? Iya. Iya, ngopi say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Oke, dengan Teh Isa.
2: Ya.
0: Apa kabar Teh Isa?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke Teh Isa. Oke Teh Isa, di depan ada lagu Jayanti dan juga Ikan Dalam Kolam. Pilih yang mana atau request sendiri boleh.
2: Jayanti.
0: Jayanti. Requestnya Bapak Salim tadi.
2: Iya.
0: Oke, okay. Ya. Dukung Bapak Salim boleh. Ayo silakan. Oke, silakan mau salam-salam.
2: Salamnya buat Ibu Sukinah ya, semoga cepat sembuh ya Bu. Iya, semoga cepat sembuh, cepat sehat lagi. Iya. Buat okay. Bapak Salim sayangnya juga, semoga sehat.
0: Oke. Okay.
2: Buat semuanya rekan Prima aja.
0: Oke.
2: Okay. Yang ada di mana-mana.
0: Yang ada di mana-mana di seluruh dunia. Iya.
2: Di kusakruling dunia.
0: Ini Teh Isa juga bisa didengerin sampai Singapura ini, sampai iya, ini saya juga. Iya. Alhamdulillah.
2: Iya.
0: Ini orang Banjar.
2: Jauh ya.
0: Nah, ini Banjarnegara.
2: Jauh.
0: Nah, Banjarnegara juga monitor nih Teh Isa nih. Halo.
2: Iya.
0: Mama Bunda Emma ini.
2: Oke. Prima aja.
0: Oke.
2: Semuanya. Buat Mama Odang saya.
0: Mama Odang, oke.
2: Okay. Iya, buat Mama Indah, Bapak Amir sayang, cepat sembuh ya, Pak. Ibu Supina juga cepat sembuh, Bu.
0: Oke.
2: Iya, cepat sembuh, semoga sehat, sedia kala, sehat paripurna.
0: Oke.
2: Iya, Ibu. Iya, nggak bisa apa-apa, cuma bisa mendoakan aja tingkat jauhan.
0: Yang penting doanya aja, iya, Teh Isa ya. Oke.
2: Terdengar lagi di radio.
0: Iya. Oke, okay. Kalau memang tadi mau naik Ibu Sukina, kalau memang belum kuat nggak usah, nggak apa-apa.
2: Iya, nggak apa-apa Bu.
0: Dengerin aja kita, salami aja ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Nggak apa-apa kalau belum sehat mah, jangan maksain.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Sepertinya buat Pak Andri sayang ya.
0: Oke, okay, terima kasih Teh Isa.
2: Iya, lagunya mah itu aja, Jayanti.
0: Oke,
2: okay,
0: Jayanti. Oke. Okay.
2: Ucapannya. Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka.

0: Oke, di 0853 2189 9582. Oke, ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka banget.
0: Merdeka dong. Ibu Sukina katanya lagi sakit kok ya.
1: Harus mengucapkan terima kasih kalau rekan terima ya Allah pada doa.
0: Ya Bang alhamdulillah Andri. Ibu Sukina.
1: Ya Allah, Bang Andri. Salam makan Bang Andri.
0: Oh gitu. Kenapa gitu. Kono ya?
1: Aduh, orang diperiksa kembali baik kita aku ibuku normal kabeh. Kinci salah makan, belum makan apa?
0: Oh, gitu ya.
1: Iya, salah makan Bang Andri, temenan baik. Oh, jadi ya cuman iya. Ya maaflah, apa mutaber doang.
0: Oh
1: kayak gitu.
0: Iya, tapi
1: ya,
0: udah mendingan ya.
1: Udah
0: kita buta
1: sendiri, pintu sendiri aja udah
0: alhamdulillah. Ibu Sukina makanya ini kok tumben ini. Oke ya, jangan jangan banyak
1: terima kasih aja sama rekan-rekan terima semua.
0: Jangan Ibu Sukina jangan banyak aktif
1: banget.
0: Jangan banyak aktivitas dulu Ibu Sukina.
1: Iya, makasih.
0: Istirahat dulu lah ya. Udah gak sabar dengerin prima aku ya.
1: Makanya mah, salah makannya mah sedikit Bang Andri. Ibu Sukina kan gak makan ikan basah.
0: Oh gitu.
1: Gak makan, pokoknya kepiting gak, cuman enggak ya.

0: baunya tuh nggak kuat kayak gitu dengan langsung mabok.
1: Tapi ya mudah-mudahan sudah ini ya, alhamdulillah ya, udah lewat ya.
0: Doa rekan Rima semua, Allah ngasih saya sembuhan lagi nih. Ya.
1: Ini juga dari Banjarnegara, dari Jakarta, dari Lampung kok pada ngucapin mudah-mudahan.
0: Iya, terima kasih banget rekan Rima semua yang dari TikTok, yang dari apa aja yang masih. Terima lah ya, terima kasih gitu Kina. Doanya orang banyak nih, sembuh cuma 2 hari.
1: Alhamdulillah ya, mudah-mudahan nang bisa beraktivitas kembali ya Ibu Sukinah ya. Oke.
0: Iya. Bang Andri ya tadi tuh udah ngucapin Ibu Sukinah, semoga cepat sembuh. Ya Allah, terima kasih banget Bang Andri, walaupun enggak ditengok dari jauh aja aduh udah. Artinya Ibu Sukinah bungahnya enggak bukan main tuh, bikin semangatnya.
1: Oke. Sama-sama saling mendoakan Ibu Sukinah.
0: Iya. Cuman gitu aja Ibu Sukinah mah. Jangan satu-satu mau ngucapin terima kasih doang. Karena enggak enakan udah didoain semua orang.
1: Oke, Ibu Sukinah.
0: Ya, gitu aja ya. Okay, terima kasih rekan-rekan semuanya. Okay. Maaf aja Ibu Sukinah. Ya Allah, sembuh lagi nih.
1: Alhamdulillah. Oke.
0: Salam makan.
1: Oke, Ibu Sukinah semangat ya, Ibu Sukinah ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Itu ibu kita, Ibu Sukinah ya. Alhamdulillah sudah bisa telepon kembali. Katanya salah makan ikan. Oke, terima kasih kembali Ibu Sukinah. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan segera bisa dapat beraktivitas seperti semula ya Ibu Sukinah. Oke rekan Prima, 24 menit lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan dulu ya lagu spesial buat Bapak Salim, Ibu Sukinah dan rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini. Oke, kita nikmati bersama-sama. Jayanti, yuk kita simak.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Traflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, rekan Prima, 35 menit ya, lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan Prima yang mau gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-218-99582. Masih ada waktu ya, silakan yang mau gabung ya. Dan rekan Prima, rupanya sudah ada yang masuk ya. Diterima dulu dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopinya diseruput,
0: semangatnya lanjut. Oke.
1: Selamat pagi, Bang Andre.
0: Terima kasih, selamat pagi kembali Mama Mega, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Lagi di rumah aja tak, Mama Mega?
1: Baru pulang dari keliling-keliling.
0: Oh, keliling-keliling, nyari angin, nyari duit, nyari rezeki, ya enggak?
1: Nyari rezeki,
0: nah, betul.
1: Rezeki,
0: oh, iya. Rezeki harus dicari, lamun menang
1: iya,
0: bayar.
1: Sudah di rumah, Bang Andre.
0: Lamun menang bayar ora teka-teka rezeki ning kono ya.
1: Iya, enggak ngasih. Sehat.
0: Alhamdulillah Mama Mega. Terus iya. Sudah masak belum Mama Mega?
1: Sudah matang.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Cuma sendiri.
0: Oh, gitu ya.
1: Masak sendiri.
0: Waduh, nyuci baju sendiri, makan sendiri.
1: Iya, sendiri aja lah.
0: Tapi kalau dengerin radio rame-rame ya enggak?
1: Rame-rame jelas.
0: Oke. Okay.
1: Ya, alhamdulillah Ibu Sukina udah sembuh.
0: Alhamdulillah Ibu Sukina sudah bisa telepon tadi. Iya. Dari kemarin
1: benar,
0: katanya.
1: Tadi Bang Salim.
0: Pak Salim ya, benar.
1: Pak Salim ya, salam kenal kembali dari Mama Mega
0: sing duwe negla gitu loh.
1: Iya, babakan negla. Pen lawas.
0: Tuh ada Mimi Om dari Kedokan Bunder kan. Kenal beli.
1: Orang kenal
0: ya.
1: Kenal bae lah.
0: Wong lawas dari kono jare.
1: Barangkali kalau orangnya kenal lah.
0: Oh, gitu ya.
1: Namanya pen lawas emang.
0: Oke.
1: Lagu apa nih? Minta lagu request bisa.
0: Coba lagunya apa? Di depan ada lagu Selendang Biru dan ada lagu Bunga. Pilih yang mana? Atau request sendiri, Mangga?
1: Request sendiri lah. Penantian bisa enggak?
0: Penantian.
1: Iya.
0: Penantian itu nanti aja.
1: Ya? Oh, belum masuk.
0: Belum masuk. Nanti penantiannya setelah Bang Andri
1: ya,
0: nanti.
1: Ya udah.
0: Oke.
1: Okay. Dukung aja lah yang ada aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Salam-salamnya Bang Andri.
0: Oke, silahkan.
1: Terutama buat Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Sudah sembuh alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Teteh. Yang punya Teisa. Bapak Salim. Mr. Bono.
0: Oke. Okay.
1: Nang Rastin. Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti. Oke. Okay.
1: Mimi Ratmina. Mama Indah.
0: Mama Indah.
1: Bapak Mir.
0: Oke. Okay.
1: Terusnya Bunda Rita sama Bapak Angga.
0: Oke. Okay.
1: Kang Sondol. Terusnya Waganden. Uput. Yang punya Majalengka.
0: Oke.
1: Okay. Yang punya siapa lagi? Yang jauh siapa lagi, Bang Andre?
0: Yang jauh itu ada Birini. Tahu Birini enggak?
1: Iya, Birini. Iya, salam kenal.
0: Terus ada Bunda Emma.
1: Yang di Lampung tuh siapa? Bukan. Yang di Lampung.
0: Oh, yang di Lampung siapa tuh? Mbak Dewi.
1: Mbak Dewi.
0: Terus
1: ya
0: yang
1: udah semua aja lah.
0: Oke.
1: Okay. Yang belum disebut ya.
0: Oke. Okay.
1: Dikum-kum aja lah.
0: Oke, Mbak Emma.
1: Dukung aja lagunya.
0: Oke, okay, baik.
1: Spesialnya buat si Bontot tuh yang lagi
0: apa tuh?
1: Warung bakso.
0: Oh, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan laris ya. Oke.
1: Okay. Mama berdoa dari rumah.
0: Oke. Okay. Bukanya di mana tuh, Bunda Emma?
1: Di depan Waterboom tuh.
0: Oh, di sana ya, di
1: kayu-kayu kiloan.
0: Orgelis ya, di Orgelis Cipancu ya. Oke, okay, mudah-mudahan laris ya.
1: Laris manis ya, Nak.
0: Oke. Okay.
1: Buat Bang Andre, selamat pagi. Semoga sehat selalu. Sukses,
0: amin.
1: Buat ibu-ibu yang kumpulan mau ke Al Zaitun, yang tiap bulan Kliwonan, semuanya
0: ya, oke.
1: Ya, udah, terima kasih atas waktunya Bang Andre.
0: Oke, terima kasih kembali Mama Mega.
1: Iya, assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada Mama Mega dari Negla di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Buat Mr. Bono lagunya Harta dan apa namanya, Harta dan Cinta. Gak ada yang remik ya, tapi nanti diputarkan di Halo Prima saja ya. Oke, dan mudah-mudahan rekan Prima semuanya sehat selalu dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, 40 menit ya, lepas pukul 9 dan kita nikmati bersama-sama. Ada Selendang Biru ya, nanti disusul dengan lagu Bunga. Buat rekan Prima dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini yang masih stay selalu di 95,8 Prima FM, dan tentunya juga yang ada di live TikTok. Oke, ada Selendang Biru buat rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaung, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaung. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, 56 menit lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Prima, Bang Andre, waktunya mau mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan rekan Prima, jangan kemana-mana. Setelah Bang Andre, nanti ada Halo Prima dan dilanjutkan oleh Mbak Putri Ayu dengan Ventura ya di kesempatan hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga belum bisa memutarkan lagu ya. Tadi ada Harta dan Cinta. Dan mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kebersamaan ya bersama Bang Andre dan juga Prima FM. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya dan mudah-mudahan kita bertemu di waktu dan acara yang sama. Sampai ketemu besok ya bersama Bang Andre. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye bye.

menuju pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima.

itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah, yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP.

0: admin angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selamat siang rekan prima semuanya. Apa kabarnya nih siang hari ini? Sehat ya? Mudah-mudahan rekan prima semuanya wong reyang dimanapun berada di siang hari ini, di tanggal 27, tanggal spesial nih ya rekan prima semuanya, 27 Agustus 2026, di bulan ini atau hari ini spesial banget ya, karena di tanggal 27 ini ada peringatan ulang tahun ke-27 juga ya. 27, tanggal 27 ulang tahun ke-27 juga Mahkota Zaitun ya, dengan temanya menyongsong 100 tahun Indonesia dengan memperbesar investasi pendidikan yang berkualitas. Oke, Putri Ayu hadir ya, temani rekan prima semuanya di acara Fans Today. Fans ketemu di udara ning endi ku, ning di ning Prima FM Radio Hargelis Indramayu Jawa Barat, Prima 95,8 FM. Pastinya suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Putri Ayu temani sampai jam 3 sore ya, jam 15 sore sampai nanti jam 16 ada berdendang karaoke. Yang ingin berdendang karaoke di udara, yuk nanti gabung juga di pukul 15 sampai 16 sore. Pokoknya 1 jam deh berdendangnya ya, soalnya hari Senin sampai Jumat hanya 1 jam. Tapi kalau akhir pekan, Sabtu dan juga Minggu 2 jam, dari jam 10 sampai jam 12. Oke, Putri Ayu ingin menyapa terlebih dahulu di siang hari ini ya, untuk yang amat berhormat Syekh Azaitun berserta Umi dan juga keluarga, mudah-mudahan dikaruniakan kesehatan yang paripurna selalu, dan juga terima kasih udah monitor selalu ya Radio Prima FM. Dan untuk yang berhormat Ketua Rektor Institut Agama Islam Azaitun Indonesia, yaitu Dato' Sir Imam Prawoto, jika sehat paripurna selalu, lancar-lancar urusannya, amin, amin ya rabbal alamin. Rekan primat juga semuanya, mudah-mudahan hari ini sehat paripurna. Nah, yang dalam kondisi yang kurang fit nih, kondisi kesehatannya mudah-mudahan segera ya, segera disehatkan, ditambahkan kesehatan yang paripurna, terus diangkat penyakitnya dan digantikan dengan kesehatan. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, yang sudah hadir nih di Live TikTok Prima 958 FM Indramayu, terima kasih ya. Ada Kang Iman Sengklek yang ada di Purwakarta sana. Selamat siang Kang Iman Sengklek di Purwakarta. Info cuaca dong. Info cuaca Jerene mah ya. Cuacanya kalau nih di Purwakarta mendung, Jerene mah ya mendung. Tapi kalau di Hargelis nih terutama ya, Putri Ayu lihat nih di Prima FM ya, terlihat nih dari ruang siaran. Wow. Ya mendung-mendung juga sih, tapi tadi tuh panas banget rekan Prima wong rea. Sekarang sudah mulai sahdu, sudah mulai mendung. Bagaimana di kawasan rekan Prima semuanya? Apakah panas atau mendung nih? Kalau tadi panas, sekarang mendung, atau mungkin nanti panas lagi? Tapi untuk saat ini terlihatnya adem ya, apalagi di ruang siaran nih adem banget. Oke rekan prima semuanya, atau Wang Rian bisa gabung nih di acara Ventura. Nomornya 0853 2189 9582, 0853 2189 9582. Ya Bos Sukari, selamat pagi. Selamat siang Bos. Soalnya biasanya Putri hadir di pagi, sekarang siang, jadi menyapanya selamat pagi ya. Bos Sukari, iya Senggol ya, mau kirim salam dong buat Bos Agus Darmawan, Ketua Ahmad Komandan Tisna juga. Oke, disapa ya Bos Sukari di Citandok Maling Pink sana. Dan juga ada Bajuri, mendung di Eretan panas. Iya di Eretan panas, kalau di Prima FM ya rada mendung, tapi ya tadi panas ya. Oke, halo, assalamualaikum yang gabung di Ventura.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh-teh turan
0: Ning di, ning kianeki, ning Prima FM. Ya, oke, iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka Mamah Mega. Mamah Mega, ini nih ya, ada yang nanya cuacanya. Iya, tadi mendung, sekarang panas mendung, lagi
1: mendung, tuh. Ada panas, ada mendung.
0: Ada mendung, tapi ada panas lagi.
1: Ada panasnya. Ya. Tapi emang tinggal ke bawahnya tuh, dong. Panas emang.
0: Iya ya, ada mendung, ada
1: mendung,
0: panas.
1: Ada panas.
0: Ini sekarang udah panas lagi ya, Mama Mega ya?
1: Iya, panas lagi tuh, terang lagi. Nanti sebentar rep lagi.
0: Sebentar lagi jagatnya rep lagi.
1: Iya. Ini udah ngumpul-ngumpul mau hujan kayaknya.
0: Iya, yang sedang menunggu-menunggu untuk ujian
1: iya.
0: Mama Mega sehat, alhamdulillah sehat. Mama Mega sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat terus lah.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Mama Mega hari ini hari spesial loh, tanggal 27.
1: Oh iya, ulang tahunnya.
0: Iya. Iya.
1: Selamat ulang tahun. Semoga lancar. Beribadah ke sana lancar.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Apa harapannya nih? Waduh, harapannya.
1: Ya, harapannya ya harus berkembang lah.
0: Iya. Oke.
1: Terus. Iya. Jangan sampai kena omongan-omongan yang terpengaruh yang tidak-tidak gitu.
0: Iya. Iya, Mama Mega. Apalagi Mama Mega sudah ini ya.
1: Sudah tahu ya. Walaupun dulu pernah diri saya mau berangkat, Mbak.
0: Iya.
1: Putri ini pengajar lanjut. Iya.
0: Iya betul.
1: Kalau ada omongan yang gini begitu nggak didengar saya mah. Iya, yang penting udah tahu sendiri saya langsung turun.
0: Oke.
1: Nggak ada apa-apa.
0: Aman ya. Aman wassalam pokoknya mah ya.
1: Iya.
0: Oke, Mama Mega sibuk-sibuk ya dari pagi ya. Dagangannya gimana? Laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis, uang pun kumpul ya kan. Alhamdulillah. Amin. Ya rabbal alamin. Sibuk.
1: Iya. Waduh. Ada kerjaan juga, saya ngurusin orang jompo.
0: Oh, di rumah?
1: Iya, saya tuh.
0: Oh, orang tua?
1: Orang tua yang ngurusin orang jompo.
0: Ibu, bapak?
1: Ibu.
0: Nenek. Oh iya, berarti sabar banget ya mengurus orang tua.
1: Udah biasa saya sih ngurus orang tua lagi. Ke luar negeri juga ngurus orang tua.
0: Oh, ada pengalaman juga kerja di luar negeri. Pirang tahun kok.
1: Iya, tahun 2000. Berapa sih 2000? 15 2000. Berapa sih lupa lah. Udah lama juga sih.
0: Iya. Aduh,
1: iya. Sekarang udah mahal, gajinya juga udah enak lah.
0: Iya. Oke, terima kasih nih Mama Mega, doa terbaiknya ya. Lagunya Mama Mega apa? Lagu Tarlingnya boleh.
1: Lagu Tarling boleh.
0: Iya, ini ke lagu-lagu Tarling, mau terbaru, mau yang lawas juga.
1: Lagu
0: boleh.
1: Ini aja, apa namanya tuh yang ngelawas aja.
0: Apa tuh?
1: Kapegot Tresna.
0: Iya, Mama Mega, Ana salam.
1: Dari siapa tuh?
0: Dari Mama Agus Wong Tangkil yang ada di Singapura, sing lagi ning Singapura ku. Salam.
1: Salam kembali. Di mana Singapuranya tuh?
0: Iya, Singapuranya mana? Wah.
1: Dulu di Tangling Harut dulu tuh.
0: Oh, gitu.
1: Di Tangling Harut.
0: Iya. Ya Mama Agus, Singapuranya ning endi? Di mana? Ternyata pernah juga ya Mama Mega ya. Udah jauh mainnya ya. Putri Ayu kalah nih. Dipungol jarene mah, jarene Mama Agus.
1: Di mana?
0: Pungol ya.
1: Pungol.
0: Kurang
1: tahu ya.
0: Iya.
1: Di pinggiran saya di perkampungan saya.
0: Mama Mega berapa tahun di Pung?
1: Tahun setengah, cuma nggak ngepinis saya.
0: Oh gitu.
1: Cuma setahun setengah.
0: Oh, iya. Mama Mega setahun setengah di Singapura ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Malah nggak berhasil cuma buat bayar utang lo.
0: Oh iya. Iya.
1: Iya.
0: Iya. Kangge keluarga ya.
1: Iya.
0: Pokoknya mah semangat perjuangan ya demi demi keluarga apapun itu tujuannya mau bayar utang mau buat
1: ke Mbak Putri udah
0: Sekarang
1: keluar semua.
0: Iya, alhamdulillah ya.
1: Nah, Bungsu ya itu jalan bakso tuh di situ di waterboom depannya
0: Iya.
1: Oh, Mega mah.
0: Aduh.
1: Ada siapa-siapa.
0: Dewekan baik ya.
1: Iya, dewekan baik. Ya udah salam-salam aja.
0: Kangge sinten. Nggih, mangga atuh.
1: Semua aja deh dikum aja lah. Dikum.
0: Iya,
1: tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Iya, lagunya Kepegot Tresna.
0: Dari Hajah Uun Hajah Uun ya?
1: Yang lama aja lah.
0: Oke.
1: Yang spesialnya buat Mbak Putri aja.
0: Gimana tur suwun.
1: Selamat tur.
0: Alhamdulillah. Amin.
1: Sukses.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, Mama Mega di Negla ya. Wong Tangkil Mama Agus. Yang ada di Singapura, selamat siang Kang Agus Suryana juga. Selamat siang Kang Agus Suryana. Sugeng siang Mbak Putri, pripun kabare Mbak Putri? Alhamdulillah sehat Kang Agus. Kumaha atuh, sehat juga ya. Cokro Winoto juga. Kang Iman Sengklek jarene panas-panas enaknya nginum es kelapa, bener gak Narastim? Setuju gak tuh? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, merdeka Venezuela.
2: Ning keneki.
0: Ning endi Ning Prima FM ya, radio nomor 1 Ning Indramayu Barat. Asik.
2: Pengen es kelapa.
0: Ih, jarene Kang Iman Sengklek di Purwakarta tuh Kang Iman. Waduh, di Purwakarta ya.
2: Purwakarta ada teman buat ngargelin.
0: Iya, aduh Cikampek juga panas nih jarene ya. Waduh. Ning Bugis panas sih.
2: Ya bakal panas kudu
0: tapi ana mendung-mendungnya Purwakarta juga ya.
2: Ana mendung teh.
0: Jarene Purwakarta ya ada mendung-mendungnya tapi belum hujan juga.
2: Tahu mendungnya aja. Apa karena mau ke supirnya kak?
0: Supire wong Negla ya, sing duwe Negla. Iya, Mama Mega.
2: Mama Mega. Terlintang. Zaman dengen kah?
0: Iya. Supirnya biasane siapa sih? Aduh si ibu Sukinah. Gimana kabarnya Ibu Sukina hari ini? Ibu sehat ya Bu? Mudah-mudahan nih lagi cepat pulih sehat paripurna ya Ibu Sukina ya. Narastim.
2: Setahun setengah
0: ngapain?
2: Ya, nah, setengah kumran meraja desa.
0: Melalang
2: buana.
0: Melalang buana kemana? Narastim. Kajarane Kang Agus Suryana, pripun kabare nang Rastim? Samarinda lagi dikelilingi kobaran api nih.
2: Semoga ya dibalik ikhwan Ismail. Setahun setengah lah, Teh.
0: Setahun.

0: semoga semua sehat. Semoga panjang umur, semoga diberikan kelancaran segalanya.
1: Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
0: Semoga termasuk semua pada sehat semua.
1: Amin, amin ya.
0: Santriwatinya
1: para pelajar ya.
0: Juga buat semuanya.
1: Amin, terima kasih Naras tim doanya.
0: Iya.
1: Doa terbaik juga buat Naras tim.
0: Apa yang di kita bisa terlaksana tercapai.
1: Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Anak lagu apa?
1: Anak setahun setengah. Dian nah, Anik, apa sih yang iya yang enggak ada buat Nang Rasti? Aduh.
0: Aduh, teteri lawan.
1: Eh, oh iya Mahat Al-Zaitun ulang tahunnya barengan dengan Kang Agus Suryana tuh katanya Nang Rasti. Kang Kang Agus Suryana juga ulang tahun hari ini.
0: Nang Rasti ulang tahunnya
1: kok sore? Sore.
0: Iya.
1: Iya, Kak Agus Suryana. Oke, ulang selamat ulang tahun ya.
0: Kak Agus Suryana.
1: Oke.
0: Kang Ejen.
1: Iya.
0: Kang Rojaya.
1: Oke.
0: Kang Miratina, Mama Ratina. Kang Wanta, Wanta Ejen. Jadi. Jadi Bono lagi ulang tahun deh.
1: Siang ini siang ini ulang tahunnya kalau Nang Rasim nanti sore.
0: Iya. Lagi mayoran bakar kelinci.
1: Aduh, aduh, mantap temen ya.
0: Lagi ulang tahun mana?
1: Iya.
0: Peribahasa ada mengkarenakan ke Mama Mega nih.
1: Apa peribahasannya Narastim?
0: Goreng bawang, goreng segar.
1: Cakep.
0: Enak lamon di pai paru dan kelapa.
1: Cakep, wow.
0: Sawang-sawang buat kusapa. Beli beruang sama Mega. Sampai masih gembleng di kira-kira.
1: Aduh.
0: Ayah umurnya wis masih 35.
1: Aduh, aduh, aduh. Mantap.
0: Sama 35 kok masih muda.
1: Iya iya. Bakal pitulikur gimana nih?
0: Pitulikur ya. Mas muda.
1: Iya ya, waduh. 27 tahun nih ya. Masih muda.
0: Unyu-unyu
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Narasi matur suwun ya. Narasi jarene ulang tahunnya emang kok sore. Sing pirang tahun nang? 17 tahun kah? Sweet 17 ya. 27 tahun ulang tahun Mata Zaitun bukanlah waktu yang sebentar ya. Dan 27 tahun juga bukan waktu yang lama juga. Waduh, gimana tuh? Nah, bukan yang waktu yang lama juga, bukan waktu yang sebentar untuk Syekh Zaitun ya beserta sahabat dan juga sivitas Mata Zaitun untuk melakukan pembangunan-pembangunan, pembaharuan dan juga menata peradaban dunia kepada 1000 tahun nanti. Oke, Kang Agus Suryana, selamat ulang tahun ya, hari ini ulang tahun ya. Dan mudah-mudahan panjang umur, lancar, sukses, jaya selalu dan ditambahkan rezekinya yang berkah dan juga berlimpah ya, yang hari ini sedang berulang tahun juga. Kak bisa request boleh? Siapa nih yang mau request lagunya? Boleh lagu Tarlingnya ya. Ana Wang Ireng yang sudah follow akun TikTok Prima FM, terima kasih Wang Ireng. Hina Rolis deh. Kang Rolis ya. Boleh request lagu boleh ya. Yang baru gabung Cokrowinoto, di mana nih Kang Cokrowinoto? Baru gabung dengan Prima FM, Kang Tedis juga ya. Pedro Kumis, salam sehat selalu buat Tete Putri ya. Halo, assalamualaikum. Sindue warung lagi ngapa aku?
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka, penstire.
2: Ning di
1: Prima FM ya, radionya nomor 1 di Indramayu Barat. Iya. Aduh, surat biru. Ini request lagu Kang Agus Suryana, Mimi. Surat biru, Bu ya, Kang.

0: ada cerita apa ya? Kalau Mimi lagunya apa Mi yang
1: itu
0: ada ceritanya
1: lagu,
0: tuh?
1: Gue tambah sebel.
0: Apa?
1: Gue tambah sebel.
0: Gue tambah sebel. Kirain Mimi sedang nanya, gue tambah sebelku apa ku ininya obatnya.
1: Gue tambah sebel banget.
0: Aduh, emang Mimi sedang sebel dengan siapa Mimi? Aduh,
1: Neng.
0: Iya.
1: Mimi punya cermek, doyan cermek enggak?
0: Ya Allah, cermek, cermek, ising kecut-kecut ku.
1: Iya. Yang
0: kentut-kentut. Aduh, bisa buat rujakan gak ya? Atau cermek ya, pohon cermek. Mi, dibuat apa Mi? Kalau cermek Mi?
1: Ya Mimi mah jarang rujak sih. Buat itu aja, anak-anak tuh suka padang rujak.
0: Iya, rujakan, rujak cermek ya Mi ya.
1: Iya.
0: Oh iya, biar gak ngantuk nih siang-siang ya Mi ya. Ngemut, ngemut cermek. Iya iya iya iya. Itu
1: makanya
0: sih.
1: Rujak Mimi mah takut, Neng. Takut enggak ada yang tanggung jawab.
0: Ini apa? Ngidam. Pengen yang rujak kecut-kecut ngidam ya. Cermek ya, akah banyak kandungan vitamin C-nya juga ya Mi kalau cermek ya.
1: Iya, asem banget Neng lah. Mimi mah nggak pernah macok-macok kayak gitu. Enaknya ditumbuk kalau itu mah cermek mah.
0: Oh gitu. Aduh, gue tambah sebel apa sih Mi? Dari siapa Mimi lagunya?
1: Udah kan sih. Udah lagunya gue tambah sebel aja lah.
0: Aduh.
1: Daripada sebel.
0: Oke lah ya, nanti disiapin ya Mi ya.
1: Okay. Oh, salam-salam dulu
0: iya,
1: ya Neng.
0: Iya, Mimi mau ngucapin ulang tahun buat Mata Setun juga boleh Mi hari ini atau
1: buat Mima apa Zaitun. Selamat ulang tahun. Yang keberapa Neng?
0: 27 sesuai tanggalnya juga hari ini ya Mi. 27
1: iya,
0: juga.
1: Iya. Semoga dipanjangkan umur, dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
1: Terus ya dimudahkanlah segalanya gitu aja Neng ya.
0: Iya, amin Mimi. Terima kasih Mimi doanya ya.
1: Iya. Iya, segitu aja.
0: Oke.
1: Mau pamit dulu.
0: Pamit. Mangga atuh. Pintunya, pintunya mau lewat samping depan.
1: Depan aja lah, jangan dari samping.
0: Oh iya iya iya, udah disiapin.
1: Boleh dari depan juga, nggak ada yang larang.
0: Oh, iya siap. Ya Mi, ditunggu ya requestnya ya. Nanti dicari ini kalau nggak ada apa ini yang keduanya.
1: Kalau nggak ada. Damar umplang ya Neng.
0: Iya tuh, damar umplang.
1: Iya, kalau ada itu aja. Tambah sebel baik gitu.
0: Iya, antar Putri Ayu ini nih teriak ke Bandar Seni ya.
1: Iya, pasti tahu Bandar Seni lah. Iya.
0: Siap Mimi.
1: Ya buat Bandar Seni. Kopi pahit.
0: Kopi pahit.
1: Jangan diminum.
0: Jangan cari Neng Mimi ya.
1: Yang pahit buat Bandar Seni aja ya Neng.
0: Tambah, nanti tambah pahit Mi.
1: Iya.
0: Ya Mi.
1: Mimi Ratina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam.
1: Spesialnya buat Neng Putri.
0: Iya, nggih, matur suwun Mimi.
1: Yang cantik dan manis. Oke.
0: Oke. Oke ya Mimi ya, Waalaikumsalam. Oke Mi. Ah, cantik dan manis ya, apalagi sekarang pakai hitam putih, hitam bajunya, putih kerudungnya ya. Salam jumpa dari Davi di Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Halo, Kang Davi dari Sindang Indramayu ya, sugeng siang. Kang Agus ningkene lagi bakar iwak gurame jerene ya. Makan ikan, aduh ikan gurame enak ya. Masih yang Teteh ini salam kenal dari Teh Ros ya, Teh Ros di mana Teh Ros ya. Salam kenal juga kembali ya. Dan juga dienteni lagunya Surat Biru ya Mbak Putri. Siap, siap. Ah, ngapak-ngapak ke Bumen gombong. Nih anak Kang Suryono ya. Kang Suryono 0453. Iya. Oke, dari Manggungan juga menyapa nih Manggungan Warjok Baso Tulang. Nih Manggungan Warjok ya, warung pojok dong ya. Di pojok-pojok ya, di sana ada Cokro ya, Kang Cokro. Oke, Sandi Okta ya, ngucapin nih happy birthday. Happy birthday buat Mata Zaitun ya, Kakak ya. Dan maaf lokasi di mana ini, Radio Prima FM Jalan Raya Siliwangi kilometer 2 Horkolot Hargelis Indramayu, Jawa Barat. Kang Abdul Salam juga selamat siang. Oke ya. Aduh, katanya nih tadi panas-panas gini enak minum air kelapa ya, harga Prima. Wah, udah lama nih Putri aja juga enggak minum air kelapa nih. Berapa sih sekarang harganya? Harga kelapa ya, kelapa murni tuh airnya satu buah kelapa ya biasanya berapa nih? Ada masih 10 ribu enggak? Atau di bawah itu, atau sekarang ikutan naik nih? Memang ya kalau kita minum air kelapa nih siang-siang begini juga asik banget ya. Minuman alami ya. Manfaatnya banyak banget, bisa segudang loh. Wah, segudang manfaat nih dari kalau kita minum air kelapa ya, rekan Prima. Pengganti cairan tubuh. Wah, juga sehat untuk jantung dan juga tekanan darah. Wih, iya. Juga kaya akan vitamin C, antioksidan juga. Waduh, waduh, melancarkan pencernaan juga nih kalau kita minum air kelapa ya. Jadi jangan ragu lagi ya kalau minum air kelapa, sehat-sehat segar alami juga. Iya ya. Juga untuk ini nih, netralisir racun-racun ya dalam tubuh juga. Aduh, kapan kau terus nari request Mama Mega? Nanti ada setahun setengah juga ya naras tim yang request. Yang lainnya yang gabung Mr. Bono nanti di sesi jam selanjutnya. Ada yang minta lagu Dilema Batin, ditunggu ya. Yang Surat Biru juga Kang Agus Suryana ditunggu. Pokoknya mangga atuh yang komen-komen mau request lagu boleh. Nanti teleponnya 0853 2189 9582. Tentunya bareng Putri Ayu, sing paling ayu dewek seruang siaran ya rekan Prima. Di acara Fans Sura, Fans Ketemu di Udara. Ning Keneki, ning Radio Prima FM.

Gembira. Kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. La-

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Tahu nih, traktir dong, Teh.
1: Tahu, makan bakso sendiri.
2: Teh, enak bener itu baksonya, Teh. Lagi tanggal muda, RT banyak duit nih.
3: Banyak lah, kan ada lagunya. Umi kesenok bakso 10. Nih, pokoknya ada tebak-tebakan, bukan lagunya.
2: Kok bisa sih, Teh?
3: Iya, tapi bukan itu.
2: Ini apa? Kan itu lagu karangan siapa?
3: Iya, karang sendiri lah.
2: RT ternyata bisa ngarang.
1: Oh, kalau bahasanya cuma 10, keseloknya belum ini dong.
2: Keseloknya berkali-kali ya, Teh.
3: Makanya satu-satu lah, masa 10-10. Nih, Pak RT punya tebak-tebakan nih.
2: Waduh.
0: Apalagi nih, apalagi nih.
2: Seru nih.
3: Iya. Iya, sekali-kali tebak-tebakan juga. Pokoknya tebak dulu.
2: Tapi kalau yang bisa nebak, traktir bakso ya, Teh.
3: Iya, oke. So what gitu loh, makan bakso di pesawat. Nih, bakso apa yang bisa berenang?
2: Bakso apa yang bisa berenang? Bakso semuanya bisa berenang lah, di kuah baksonya lah.
0: Iya bener nih, apa bakso tumpah, bakso tumpah?
1: Bakso imah.
2: Keren, masuk akal tuh, bakso imah. Gimana teh, bener gak? Traktir ya kalau bener ya.
3: Kayak lebih lucu jawaban yang tadi ya.
2: Terus jawaban RT apa?
3: Bakso ikan.
2: Hah? Bakso apa yang bisa berenang jawabannya?
3: Bakso ikan, kan bisa berenang. Ikan. Iya. Sama kayak gitu.

Aduh, pemuda idaman ya, dari miliknya Janingsih. Adem banget di tengah-tengah cuaca panas saat ini kalau mendengarkan lagu Pemuda Idaman, ya kan? Aduh, pemuda idaman, selamat siang yang menjadi pemuda idaman. Nah, rasanya pemuda idaman bukan nih ya? Kalau dengerin lagu Pemuda Idaman nih, Putri Ayu ya, teringat dengan salah satu menara pemuda dan perdamaian ya. Menara tertinggi ya, di dunia ketiga ya. Salah satu bagian dari Menara Masjid Rahmatan Lil Alamin Ma'had Az-Zaitun. Menara setinggi 201 meter ya. Tertinggi di dunia yang ketiga, berarti tertinggi di Indonesia juga ya, tertinggi di Indramayu nih. Dan lagu Pemuda Idaman juga lagu yang sangat favorit banget ya, yang disuka banget oleh yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun. Ya, mudah-mudahan sehat paripurna selalu nih. Untuk damar umplengnya ya, Mimi Ratmina, Mimi nanti damar umplengnya ditunggu ya. Mawanta, Mawanta ini ulang tahun anaknya tanggal 11 ya. Udah Putri Ayu catet nih, Mawanta yang ulang tahun tanggal 11. Nodesi Ayu ya, Nodesi Ayu ya. Yang ingin menginfokan ulang tahunnya juga boleh ya. Nanti Putri Ayu catet nih. Terus nanti diucapkan selamat ulang tahun ya di tanggal tersebut. Mudah-mudahan catatannya gak hilang nih. Soalnya Mawanta ditanya, Mawanta hari ini kan ulang tahun Ma'had Az-Zaitun yang ke-27 tahun, Mawanta ulang tahunnya kapan? Wah, Mawanta menjawab, aduh ya, gak tahu, soalnya orang tua ya zaman dulu ya gak ngecatet. Jangan-jangan nyatetnya di tembok nih ya. Nyatet di tembok, eh begitu temboknya mau dicat, eh catetannya hilang. Ada yang kayak seperti itu ya. Ada, ya. Oke. Pensura, Ning Radio Prima 958 FM Hargelis Indramayu, Jawa Barat. Dan Putri Ayu temani sampai jam 3 sore, jam 15 sore ini. Terus lanjut berdendang karaoke di udara Ning di Ning Prima FM tentune. Jalu Jibril yang ada di distrik Cinini, selamat siang Jalu Jibril. Wonge dewek, wonge kita, wong reang ya, sampun gabung juga Jalu Jibril, udah kirim-kirim hadiahnya juga di siang hari ini, terima kasih. Request lagu dong, ada Edi Nur Cahyo. Tapi requestnya ini gala-gala, gak bisa ya kalau gala-gala. Gala-gala di Ngopi Say bisa, besok pagi Ngopi Say gala-gala lagu dangdut ya, yang bisa di remix itu pagi. Kalau lagu dangdut lawas, dangdut klasik tadi di jam 10 sampai jam 11. Kalau sekarang lagunya Ventura, lagu Tarling Indramayu dan juga Cirebonan ya, yang terbaru maupun yang lawasnya boleh. Yang ada di Tegal Taman juga selamat siang, salam kenal ya. Yang ada di Tegal Taman juga RJS, selamat siang. Bandung panas ya, kak infonya nih, Bandung panas. Ada Kang Aiman di Bandung juga di siang hari ini sudah gabung nonton Radio Prima FM. Yang sedang mendengarkan nih Radio Prima FM monitor di rumah, Mimi Ratmina ketiduran gak Mi? Nungguin lagunya. Soalnya nih Kang Jere, nih Kang Agus Suryana, ah Mimi Ratmina ketiduran ya. Jangan-jangan ya. Oke. Ya. Ya, Ibu Sugina sehat selalu ya Ibu. Oh iya, Papa Amir juga, gimana kabarnya Papa Amir? Bareng Mama Indahnya. Papa Amir mudah-mudahan sehat selalu Papa, ditambahkan kesehatannya ya, diangkat penyakitnya. Dan juga Bunda Rita juga, beserta Papa Angga. Bunda Rita sehat selalu Bun. Dan juga ada Kang Asep Saipullah ya, di salamnya buat anak sama cucunya yang ada di Hargelis Balai Raja ya. Oke, Hargelis Balai Raja nih. Salam dari Asep Sepuluh yang ada di Subang.
Oke, ternyata anak cucunya ada di Balai Raja ya, yang ada di Tegal. Selamat siang juga yang ada di Tegal, yang ada di Grup Ansura Family Prima ya. Selamat siang. Oke, ada yang ngucapin nih selamat ulang tahun juga untuk Mahat Azaitun, yaitu ada Kang Abdul Munir. Mat milad untuk Mahat Azaitun yang ke-27 tahun, lancar jaya untuk Indonesia Jaya. Oke, terima kasih, matur suwun ya Kang Abdul Munir yang sudah mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mahat Azaitun di siang hari ini. Oke. Di jam berapa nih? 12.12 menit rekam Prima. Wah, masih bareng Putri Ayu ya. Rekam Prima, boleh kirim pesannya juga di 0853 2189 9582. Yang ingin berkirim salam juga boleh. Ya, Mr. Bono, tadi mencoba untuk telepon ya, Mister. Gimana kabarnya, Mr. Bono? Banyak debu gak sih di kawasan Haurgelis ya? Soalnya tadi pagi Putri Ayu sempat beres-beres dulu ya, sebelum berangkat siaran, yaitu beres-beres teras. Wah, debunya banyak banget ya. Debunya berapa senti tuh? Debu ya di musim kemarau saat ini. Tetap jaga-jaga kesehatan. Kalau bersih-bersih, beres-beres rumah ataupun beres-beres tempat usaha ya, terutama nih deket jalan raya seperti Mr. Bono dan yang lainnya, mestinya pakai ini ya, masker penutup hidung biar lebih aman, biar nanti debu-debunya gak masuk ke saluran pernafasan, dan untuk menjaga kesehatan juga. Iya, jangan lupa pakai masker teh, itu dari Mama Citra ya. Betul, apalagi juga kalau kita di musim panas saat ini, cuaca panas saat ini, jika ingin bepergian keluar rumah ya, berkendara, terutama yang berkendara motor ya, pakai juga masker untuk penutup hidung agar tidak kena nih debu-debu masuk ya. Dan kita jadi nyaman deh. Nyaman gak sih? Iya, nyaman. Pakai masker, pakai helm, pakai kacamata, pakai sarung tangan, pakai jaket. Lengkap sudah ya, tertutup ya. Ibu Tuti pernah komentar juga, Mbak Putri kalau naik motor rapet banget ya. Iya, rapet segalanya, tertutup. Apalagi musim panas seperti ini ya, rekan Prima. Oke, Mas Toples juga selamat siang yang sudah gabung. Siang hari ini pada masak apa, rekan Prima? Masak ikan atau masak apa sih enaknya ya? Jangan asem di siang hari ini untuk makan di waktu siang. Atau apa nih? Ya, kalau siang hari ini makan rujak buah enak gak sih? Soalnya tadi Mimi Radminah ini nih nawarin cereme ya. Nawarin cereme. Enaknya dimakan dengan apa ya? Dibikin rujak atau asinan? Asinan. Emang ada asinan cerme atau manisan cerme ya? Oke, boleh dong. Ini ada tipsnya, boleh komen-komen ya. Mungkin punya pengalaman kalau cerme itu di buat apa aja, untuk makanan atau untuk minuman bisa enggak? Boleh ya. Dan juga selamat siang tadi Putri Ayu tuh pas berangkat dari Gantar menuju Radio Prima FM. Wah, ada tuh setelah pom bensin Kiara Kurung kan ada penggilingan gabah ya, namanya pabrik beras tuh. Pabrik beras. Wah, selamat siang nih yang sedang aktivitas jemur-jemur gabah ya tadi tuh di Kiara Kurung. Setelah Kiara Kurung ada pabrik kayak di situ. Sedang aktivitas di situ jemur gabah ya.
meskipun panas-panas, tapi salah satu tugas atau kewajiban nih bagi para pekerja yang beraktivitas untuk menjemur gabah. Pastinya cepat kering ya, karena panas banget sih. Jemur baju aja cepat kering, soalnya tadi Putri jam 10 aja udah angkat jemuran tuh. Udah kering ya bajunya. Oh, ada yang bikin, dibikin rujak bisa, dibikin manisan. Oh iya ya, terima kasih ya. Oh, di Taiwan hujan. Oke, yang ada di Taiwan ternyata hujan ya. Wow. Ya, tapi di Indramayu belum ada hujan nih. Kalau di Indramayu. Oke ya. Thank you infonya. Dan juga Rekan Prima, ya, bagi Rekan Prima yang saat ini memang sedang bingung-bingung ya. Bingung kenapa? Flu. Terus pilek, bingung, sakit kepala juga tambah bingung banget ya. Itu Rekan Prima perlu adanya Ultra Flu, yaitu Ultra Flu. Bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Ya, sakit flu-nya langsung hilang. Flu memang mengganggu banget, segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal, minum Ultra Flu pastinya cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Dan Ultra Flu ada kemasan baru, yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat, di apotek, toko obat Brisin di seluruh Indonesia. Ultra Flu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Dis, rumahnya Pak RT tuh udah kayak kebun binatang, Dis.
1: Oh iya bener.
0: Iya, kambing, kucing, apalagi tuh, teh, kodok.
2: Kodok, cicak, kecoa dubia.
0: Tuh, sampai kecoa miara.
1: Sampai kecoa, kodoknya pun ikut jualan loh.
0: Iya. Iya kan? Tapi kecoa itu sebenarnya berguna juga, teh, buat keseimbangan hidup gitu, karena kotoran dari kecoa itu ternyata bisa menjadi pupuk, Dis.
1: Kok bisa itu nih, Mas?
2: Ya. Itu kalau bahasa Jawanya itu enggak enak itu.
0: Apa tuh?
2: Kuciwo.
0: Kuciwo. Kuciwo. Iya betul. Jadi kotoran dari kecoa itu bisa menyuburkan tanah, tapi yang paling ditakuti tuh kecoa tuh apanya, Teh?
2: Kecoa itu yang ditakuti mungkin tahinya ya, suka ke mata, enggak?
0: Enggak. Yang paling ditakuti kalau sama kecoa tuh kalau udah terbang, Teh. Takut gak, Dis?
1: Ih, takut banget itu sampai menclok-menclok.
0: Itu kecoa terbang. Suka ada enggak? Tapi kita enggak ngomongin kecoa ya, Teh. Kita ngomongin apa, Teh? Tebak-tebakannya, Teh.
2: Ya, ini ada binatang lagi ya. Nah, binatang apa yang bikin kita kenyang?
0: Binatang apa yang bikin kita kenyang? Bentar, binatang apa yang bikin dis apa, Dis?
1: Apa ya? Kalau binatang yang punya banyak uang kan beruang. Terus kalau yang bikin kita kenyang apa tuh?
0: Beruang bisa juga sih. Dari uang kita bisa beli ya, bisa beli makanan.
2: Ini karena dia bisa masak, makanya kita kenyang.
0: Kok bisa? Aneh nih RT nih, udah mulai aneh nih. Binatang apa sih, Teh?
2: Kuda.
0: Kok kuda?
2: Iya nih, ini ketoprak nih. Kan ketoprak jalan, lari-lari.
0: Itu mah ketoprak. Itu mah suara kaki kuda ya, Di.
1: Iya, suara kaki kuda kalau misalnya lagi jalan. Iya.

0: Anna Patrol Balai Raja. Anna Wong Patrol juga hadir di siang hari ini ya. Ya dari Patrol hadir nih ada Semprul. Aduh, Kang Semprul ya di Patrol. Nah, lagu Patrol Balai Raja request spesial ya dari Kang Rian yang ada di Kertanegara sana. Kang Rian sudah request lagu Patrol Balai Raja. Pokoknya semuanya nih Wong Reang, ya, rekan prima yang ada di Patrol ya, selamat siang Patrol Anjatan Wanguk, daerah Cilandak, daerah mana lagi kalau ke arah sana ya, ada tadi Cirebon Kota juga ya hadir. Wong Sida Dadi, Sida Mulia, mana nih Wong Sida Mulia ya, Waganden tadi mau telepon ya, sekarang sudah dibuka nih teleponnya ya, 0853 2189 9582. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Fansura
0: Ning Prima FM. Wah, wow, Pak Salim. Sehat Pak Salim?
1: Iya. Alhamdulillah sehat Mbak Putri.
0: Iya, baru terdengar nih. Ya, suaranya Bapak
1: iya,
0: Salim. Kangennya segede gunung apa ya?
1: Baru hari ini ya nyobain.
0: Iya,
1: telepon.
0: Alhamdulillah ya Allah. Mugi-mugi diparing ana sehat terus ya.
1: Sehat Mbak Putri.
0: Alhamdulillah berkat doanya dari rekan prima semuanya sehat paripurna dan juga bisa temani di siang hari ini di acara Ventura. Asik.
1: Mau request lagu bisa Mbak Putri?
0: Ih boleh, apa request lagu?
1: Mau lagunya Godong Rompong Mbak Putri.
0: Itu mah kesukaan ibu kita, Ibu Sukinah ya.
1: Iya, ini spesial buat Ibu Sukinah yang lagi kurang sehat nih Mbak Putri.
0: Oh iya, kado spesial ya.
1: Iya, kado spesial buat Ibu Sukinah.
0: Biar makin bahagia
1: lagi, biar senang, bahagia dengerin lagu Godong Rompong kesenangannya ya Mbak Putri.
0: Betul.
1: Dia lagi kurang sehat Mbak Putri.
0: Ya Allah Ibu, mudah-mudahan cepat dipulihkan kesehatannya
1: dari
0: ya Ibu.
1: Hari Minggu Mbak Putri.
0: Tuh, gak ada suaranya nih ya.
1: Iya.
0: Banyak loh yang nanyain di TikTok Prima juga. Mana nih Ibu Sukina gitu.
1: Iya Mbak Putri.
0: Mudah-mudahan
1: mudah-mudahan
0: siang ini dengerin ya.
1: Sehat ya Bu. Monitor terus
0: Ibu Sukina
1: Mbak Putri.
0: Ya Allah, iya Ibu.
1: Iya, monitor terus. Sehat selalu Bu Sukina.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Ya, semangat ya Bu. Ntar ada lagu spesial buat Ibu Sukina Bu.
0: Spesial deh dikirim ya.
1: Buat Nang Rasim juga, Mister Bono, buat Mama Mega juga, buat Kang Ege, Teh Isa juga,
0: siap.
1: Buat Teh Isanya juga di Tadas Ngampar sama Kang Dasmo, buat Waganden. Waganden kemarin hari Minggu tuh main Ibu Sukina.
0: Oh gitu.
1: Mbak Putri.
0: Oh iya.
1: Iya bareng rame-rame sorenya Ibu Sukinanya ngedrop.
0: Waduh, Waganden.
1: Iya Waganden, aduh meriang gitu.
0: Langsung meriang
1: Waganden, dolan maning Waganden.
0: Oh iya berarti kan obatnya kudu dolan maning ya Waganden ya.
1: Iya,
0: iya kayaknya.
1: Gak apa wedus loro mah Waganden.
0: Langsung ya Putri aja juga kalau dikasih wedus loro langsungnya sehat tuh.
1: Dia banyak wedusnya Mbak Putri.
0: Iya, habis ngarit durung ya Waganden ya.
1: Udah kayaknya Kok Prima aja kemarin bawa-bawa arit ya Mbak Putri sama karu.
0: Wah. Waduh, bawa senjata tajam.
1: Iya, mau udah ngerambah ketakutan, takut dikarungin Mbak Putri.
0: Takut dikarungin ya.
1: Iya kan diantarin ke Bata sama Mbak Gandil.
0: Iya sih ya.
1: Lanjut buat Mr. Bono juga. Buat Capur, Kang Iben. Buat Kang Rian juga tadi tuh requestannya udah diputri Mbak Putri.
0: Iya, pengen Patrol Balai Raja jarene mah.
1: Iya, buat Kang Wanita. Buat Bintang Unyu-Unyu, Mimi Ratmin aja. Supriyatin, Mimi Ratmina, Mama Ratmina yang punya rumah mewah juga. Buat Buti, Mama Indah. Bapak Amir semoga sehat selalu ya Bapak Amir. Kota Panyangga juga sama Bunda Rita,
0: iya.
1: Sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Iya. Ini Kang Sondol nih yang lagi megang-megang kepala mulu nih Mbak Putri.
0: Iya nih. Sekarang modelnya apa ya Bu? Udah mau bulan Agustus akhir.
1: Alhamdulillah sekarang motor udah bisa lewat sih Mbak Putri.
0: Oh gitu. Oh iya
1: udah,
0: iya.
1: Udah mobil tapi belum Mbak Putri.
0: Oke oke. Berarti bagi yang ingin melintas ke Haurgelis nih ya dari sini bisa ya lewat jembatan
1: bisa,
0: ya.
1: Mulai kemarin udah dibuka Mbak Putri.
0: Oke, terima kasih infonya nih Pak Salim.
1: Ya pokoknya salamnya buat semua mamanya aja Mbak Putri.
0: Nggih, matur suwun Pak Salim.
1: Assalamualaikum, merdeka, ditunggu godong lompongnya ya Mbak Putri.
0: Iya, ditunggu godong lompongnya arep dimasak ya. Ih, matur suwun. Iya Pak Salim. Waalaikumsalam. Oke, Pak Salim, terima kasih. Oke ya, Pak Salim, sudah ditutup belum nih teleponnya? Udah ya. Oke, ya Allah. Godong lompongnya ya. Halo Pak Ganden, ayo di jenguk lagi Ibu Sukinahnya, Wak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mereka Wensura.
2: Ning kene iki ning Radio Prima FM ya.
0: Iya ya.
2: barang mah kaget kununang kita ya Mbak Putri ningan.
0: Kenapa?
2: Kusi 16 temen ya. Ya kan delang apa ngerongok kena suara ingin waganden ko renakan payarin monitor ning radio pengen berwujud deh orang namtune
0: iya
2: barang berwujud deh jelegena ko ya
0: langsung pada kaget wah
2: Insya Allah Ibu Sukina Sukiki kita repan mono ambesan waras
0: nah gak bawa dus ya.
2: Kotak parah nih.
0: Langsung sembuh bawa bawa wedus dua jerene.
2: Iya. Parah nih. Mau ke sampah kan Mbak Putri.
0: Endi sing endi?
2: Sing nembe turun kah?
0: Iku mah Bapak Salim.
2: Iya kong, gue tak tulis nih kene nih orang kanggo dibeluki baik, bahkan lu Bapak Salim.
0: Nah iya tulis dong.
2: Iya besan kono kegiatan yang gue lihat kauan orang paham nih Bapak Salim.
0: Nah, iya, catet catet. Ku Putri Ayu aja nyatet ulang tahun nih anak kewak Mang Wanta dicatet tuh.
2: Iya kok kanggo Mang Wanta orang ya.
0: Iya Wak Ganden, hari ini ulang tahun Mahat Azaitun yang ke-27 tahun, Wak.
2: Siapa?
0: Mahat Azaitun, Azaitun ulang tahun.
2: Ya. Selamat hari ulang tahun, semoga kedepannya tetap artinya harmonis dan kita diberi kesehatan. Konor ya.
0: Iya, oke.
2: Okay. Semoga panjang umur ya. Akhir rezeki ya.
0: Amin, amin.
2: Kayak konon Pak kita mau ada doa ora ya.
0: Matur suwun.
2: Ubahin doa kena Ibu Sukina supaya gage waras ora ya.
0: Iya,
2: insya Allah Ibu Sukina Sukiki kotak parane yang pesen waras maning ora ya jenggelek maning.
0: Iya,
2: iya. Ku mungkin kaget pas jiwa ganden ku ganden ku rupanya ku mengkonor ya jadi kaget kini wong ger ya
0: aman ya Sida Mulia Bongas
2: aman
0: terkendali, ada pembangunan apa yang belum selesai di
2: itu yang pengecoran yang arah ke Sida Mulia ke Benda aja yang belum dimulai tinggal paling 200 meter lagi tuh Mbak Putri.
0: Oke. Okay.
2: Jadi tinggal 200 meter lagi dan kemarin laporan atas jembatan itu udah alhamdulillah udah rampung.
0: Oke. Okay.
2: Gitu dari perapatan Satengetan itu. udah selesainya itu aja okay. Informasi untuk sementara Mbak okay, Putri. Siap.
0: Terima kasih Wak Ganden.
2: Iya kembali. Iya, salam-salam
0: kanggo,
2: terutama sing lagi siaran Mbak Putri okay. Sing paling ganteng dewek.
0: Eh, Mbak Putri ini yang paling ayu atuh.
2: Oh iya paling ayu. Terus kanggo Teh Isya, gimana kabarnya?
0: Oke.
2: Dan
0: siap.
2: Juga Ibu Sukina, insya Allah besok saya akan silaturahmi lagi ya. Semoga jangan kaget. Supaya kita sehat lagi, pulih lagi. Berarti dari sejak kemarin itu saya hari Minggu kan ke situ. Iya. Pas kita pada pulang kan mungkin ada kangen deh gitu. Jadi kan ngedrop gitu. Insya Allah besok akan silaturahmi lagi ya. Ibu Sukina semoga sehat waras.
0: Amin.
2: Bisa mengudara lagi Amin. Di Radio Prima FM ya.
0: Amin. Ya Robbal Alamin.
2: Kanggo Teh Umpetan. Iya. Kanggo Mama Indah, Mimi Rini, Bunda siap. Emma, Sing Ananing, Banjar Negara. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan juga Kang Dasmo, juga Mimi Ratmina, Mister Bono, Mama siapa ini? Mama Odang.
0: Hai, siap.
2: Dan juga Kang Salim. Juga Kang Pancawala, Mimi Soleha. Lagune Mbak Putri.
0: Lagune apa ku catet
2: iya, tuh. Iya mau ke godong lompong ora ya.
0: Iya kalau Wak Ganden.
2: Dan dikin mah ke godongan bae. Mau godong lompong sakin kita
0: godong
2: nek.
0: Apa?
2: Godong semanggen.
0: Digawe rumba.
2: Asik. Asal setia. Karo Mimi Sukina.
0: Asik.
2: Oh iya.
0: Asik. Oke. Okay.
2: Amin.
0: Amin ya Robbal Alamin.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Wis kayak konon baik. Ajak kalian lagunya Godong Semanggen.
0: Siap.
2: Lagu ini terbikis khusus buat Mimi Sukina atau Ibu Sukina. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Seperti
0: ya
2: semula. Semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Ya Robbal Alamin.
2: Amin
0: ya Robbal Alamin. Doa terbaik
2: iya,
0: ya.
2: Itu saja untuk sementara dari Wagan. Okay, yang
0: siap,
2: punya sidang mulia.
0: Siap.
2: Ucapannya Mbak Putri.
0: Ucapannya apa Wak?
2: Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam Merdeka. Wak Ganden yang ada di sidang mulia Bongas ya, yang sudah hadir dan menyampaikan juga ucapan ulang tahun untuk Mahal Azaitun yang ke-27 tahun. Hari ini tepat di tanggal 27 juga ya, cantik ya. Tanggal 27 ulang tahun juga yang ke-27 tahun. 27 tahun Mahal Azaitun bukanlah waktu yang sebentar dan juga bukan waktu yang lama juga ya untuk pembangunan-pembangunan dan pembaharuan ya menuju 1000 tahun nanti. Oke, rekan Prima, kita jeda sejenak ya untuk acara Fans Dura, Fans Ketemu di Udara. Yang mau gabung telepon di tahan dulu, sabar menanti. Karena saat ini Putri akan bergabung dulu ya dengan rekan Adisti untuk melaporkan untuk hari ini ya, acara yang ada di Green Musola Masjid Rahmatan Lil Alamin untuk peringatan ulang tahun ke-27 tahun Mahat Azaitun dengan tema menyongsong 100 tahun Indonesia dengan memperbesar investasi pendidikan yang berkualitas. Nah, saat ini kita mencoba ya bergabung dulu ya dengan rekan Adisti di sana. Bagaimana untuk laporan selengkapnya untuk kegiatan atau saat ini sudah selesai acaranya untuk penutupan? Wah, bagaimana nih? Oke, rekan Prima jangan kemana-mana, masih di Fans Dura Ning Prima FM.
3: Yuk, kita
0: kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka, rekan Prima semuanya. Selamat siang. Hari ini Disti melaporkan ya secara langsung terkait kegiatan yang sedang berlangsung di Mahat Al Zaitun. Mungkin untuk rekan Prima sudah mendengarkan live report tadi pagi bersama Sahil ya, terkait kegiatan yang sedang berlangsung di Al Zaitun pada hari Kamis ya rekan Prima semuanya, hari Kamis saat ini tanggal 27 Agustus 2026, yang mana kegiatan ini dalam rangka peringatan ulang tahun ke-27 Mahat Al Zaitun. Dan untuk peringatan milad ke-27 ini mengangkat tema menyambut 100 tahun Indonesia dengan memperbesar investasi pendidikan yang berkualitas. Dan mungkin untuk rekan Prima yang menyaksikan secara langsung di channel YouTube Locknews TV, bahwasanya berbagai rangkaian acara dan orasi ilmiah dari para tamu undangan dan berbagai pandangan dan gagasan itu sudah disampaikan oleh para tamu undangan, dan ini menjadi bagian dari refleksi sekaligus harapan untuk perjalanan pendidikan di masa depan. Nah, rekan Prima, untuk mengetahui bagaimana kesan atau harapan dari mereka nih, para sivitas Mahat Al Zaitun, setelah mengikuti acara hari ini. Nah, rekan Prima, saat ini Disti sudah bersama dengan ini ya, salah satu alumni Mahat Al Zaitun. Boleh diperkenalkan Kak, namanya siapa dan alumni angkatan berapa nih di Mahat Al Zaitun?
3: Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Kakak Disti. Perkenalkan, nama saya Insan Al Awal SH, alumni santri Mahat Al Zaitun angkatan 11, lulus tahun 2015. Kemudian untuk alumni IAI Al Aziz itu angkatan ketiga, lulus tahun 2019.
0: Berarti kalau dikatakan alumni santri dan juga alumni mahasiswa, sudah cukup lama ya berpendidikan di Mahat Al Zaitun ini.
3: Betul. Bahkan saya juga alumni MI dari tahun 2006.
0: 2006.
3: 2005 saat itu saya sedang menjalani proses tes kesehatan, karena memang saat itu bagian kesehatan cukup ketat ya. Jadi ada kondisi kesehatan flek, jadi saya harus berobat sampai dengan 1 tahun. Kemudian setelah 1 tahun saya baru boleh bisa mengikuti pendaftaran santri MI saat itu tahun 2006.
0: Gitu. Nah, hari ini kan sedang diperingati 27 tahun Mahat Al Zaitun ya Kak ya.
3: Betul.
0: Nah, mungkin nih untuk Kak Insan sendiri, setelah kembali ya ke Al Zaitun tentunya di milad yang saat ini, mungkin apa yang paling terasa berbeda atau berkesan buat Kak Insan nih?
3: Untuk kesan dan juga suasana ya, di sini sangat antusias teman-teman, juga para wali santri, kemudian juga pelajar gitu, beda seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Terus kemudian dari kendaraan juga cukup banyak gitu, di lahan parkir yang biasanya saya bisa hitung sekarang hampir semua belum terhitung gitu, artinya memang sangat banyak gitu untuk kendaraan-kendaraan. Terus juga suasananya juga sangat meriah menurut saya, hampir sama seperti acara satu Muharram atau satu Syuro gitu ya, hampir sama seperti itu. Kemudian juga dari tamu undangan juga saya lihat juga lumayan banyak ya, tadi di depan itu dari berbagai lintas agama, kemudian juga ada dari tokoh-tokoh gitu. Saya juga tadi melihat ada beberapa yang saya temui gitu.
0: Mungkin yang lebih spesifik nih Kak Insan. Kak Insan kan di Mahat Al Zaitun itu sejak tahun 2006 ya. Nah, 2006 itu artinya milad Al Zaitun yang ke
3: ini
0: 2006, kalau saat ini ke 27 ya. Perbedaannya dari semenjak awal Kak Insan datang sampai sekarang nih, yang lebih spesifik.
3: Yang lebih spesifik mungkin kalau tahun lalu sepertinya tahun-tahun awal itu belum ada sih peringatan seperti itu. Ini baru berjalan 5 tahun atau mungkin 8 tahun ke depan ini, ke belakang ini gitu. Cuma sebelumnya saya belum pernah sih ada kegiatan untuk ulang tahun. Baru kali ini saya ikut serta dalam kegiatan ini gitu.
4: Iya, soalnya karena tadi kita bisa lihat juga bahwasanya banyak penampilan-penampilan dari pelajar, yeah. Terus juga para tamu undangan yang mengoreskan ilmiahnya gitu, yeah. Ya, seperti itu Kak Insan. Yeah. Tapi untuk Kak Insan sendiri nih, ada bekal atau nilai dari Al Zaitun yang masih Kak Insan bawa sampai sekarang apa tuh Kak Insan?
3: Nilai toleransi dan juga nilai sosial. Jadi Al Zaitun ini ternyata sangat berpengaruh sekali bagi lingkungan, terutama dalam hal kegiatan pertanian dan perkebunan yang saat ini sedang menjadi program unggulan gitu, yaitu tanaman durian gitu.
4: Nah,
3: tanaman durian ini termasuk program yang sedang digencar-gencarkan oleh Syekh Al Zaitun untuk mempersiapkan 10 tahun ke depan. Al Zaitun rencananya akan panen emas,
4: gitu.
3: Dari jenis durian duri hitam, itu kan. Nah, maka dari itu saya melihat bahwa Al Zaitun ini sangat berdampak sekali bagi lingkungan, terutama untuk lingkungan sekitar. Dari tenaga kerjanya itu direkrut oleh lingkungan, gitu kan. Dari mulai penyemprotan daun, kemudian dari perawatan tanah segala macamnya gitu. Jadi menurut saya Al Zaitun ini sangat luar biasa untuk kemajuan lingkungan, juga sangat bagus gitu.
4: Oke. Mungkin ada harapan untuk Kak Insan nih, untuk Al Zaitun yang tentunya di usia ke-27 ini ya, untuk generasi pelajar yang saat ini masih belajar di sini atau untuk alumni yang lain nih Kak Insan.
3: Iya. Untuk pelajar tetap semangat dan juga fokus untuk mempelajari hal-hal baru dari Syekh Al Zaitun, karena pada dasarnya kita ini semua dididik untuk menjadi generasi emas ke depan, dan juga kita harus siap di berbagai kondisi, terutama kita harus menjadi entrepreneur muda, dan juga menjadi penjaga lingkungan atau yang sedang digalakkan kaitan dengan hutan ini ya. Gitu. Jadi seperti itu harapannya.
4: Terakhir nih Kak Insan, sampaikan ucapan milad ke 27 untuk Mat Al Zaitun nih Kak Insan.
3: Iya. Selamat ulang
5: Al Zaitun yang ke
4: 27.
3: Semoga Al Zaitun terus maju, pantang mundur, terus semangat, dan selalu kuat dalam berbagai kondisi yang sedang dihadapi. Terima kasih.
4: Oke, terima kasih banyak Kak Insan. Itu dia rekan Prima ya, wawancara Disti dengan Kak Insan sebagai alumni Mahat Al Zaitun. Dan saat ini rekan Prima Disti sudah bersama dengan pelajar Mahat Al Zaitun nih. Boleh diperkenalkan satu-satu, ada siapa aja dan kelas berapa?
6: Perkenalkan nama saya Mutiara Sabrina Muhdarjana dari kelas 10 N2.
4: Oke. Kamu?
7: Perkenalkan nama saya Miftahul Jana dari 10C.
4: 10C. Oke.
8: Dan saya Alivia Safira Hudaini dari kelas 10N06.
4: 10N06. Nah, saat ini kan kita sedang dalam peringatan milad Al Zaitun yang ke-27 ya. Apa nih harapan kalian untuk Al Zaitun di usia yang ke-27 ini?
6: Harapan kami untuk Al Zaitun semoga semakin berkembang ke depannya. Terus kurikulum dan pendidikannya semakin bagus. Semakin berkualitas.
4: Oke. Mungkin dari kalian nih perwakilan, ada doa untuk Syekh Al Zaitun gak nih?
7: Doa untuk Syekh sehat selalu, selalu semangat membara untuk kita, dan pendidikan selalu memberi kita manfaat yang terbaik.
9: Oke, okay. Okay, terakhir-terakhir nih, salah satu dari kalian atau bareng-bareng juga boleh sampaikan ucapan milad ke 27 untuk Al Zaitun.
8: Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mahat Al Zaitun yang ke-27. Semoga terus berkembang ke depannya dan juga maju terus, sejahtera bersama. Sekian, terima kasih.
9: Oke, terima kasih banyak untuk kalian. Semangat selalu ya sekolahnya, belajarnya.
7: Yes.
0: Dan itu dia rekan Prima semuanya, wawancara Disti dengan salah satu alumni Mahat Al Zaitun ya, yaitu Kak Insan dan juga pelajar Mahat Al Zaitun kelas 10. Ternyata nih rekan Prima, satu hal yang terlihat dari peringatan milad kali ini itu bukan hanya jadi momentum bertambahnya usia Mahat Al Zaitun ya, tetapi juga menjadi kesempatan untuk melihat kembali perjalanan pendidikan nih, sekaligus menatap tantangan dan harapan di masa mendatang seperti apa yang dikatakan Kak Insan. Karena cerita dari Kak Insan tadi bahwasanya beliau alumni Mahat Al Zaitun sejak tahun 2006. Dan itu dia, terima kasih untuk rekan Prima yang sudah mendengarkan live report Disti dari Mahat Al Zaitun ya, tepatnya di Grand Musola Rahmatan Lil Alamin Mahat Al Zaitun ya. Dan Disti ucapkan selamat milad ke-27 Mahat Al Zaitun. Semoga terus menjadi bagian dari perjalanan pendidikan Indonesia dan melahirkan generasi yang berkualitas untuk menyongsong 100 tahun Indonesia. Oke, terima kasih untuk rekan Prima semuanya. Mungkin untuk rekan Prima yang ingin melihat secara langsung cuplikan ulangnya, bisa tonton saja ya di channel YouTube Lok News TV, atau bisa di sosial media, ada di TikTok, Instagram, tentunya di Lok News TV. Baik, terima kasih. Saya Disti melaporkan langsung dari Mahat Al Zaitun untuk Radio Prima 95,8 FM. Disti kembalikan ke studio. Assalamualaikum, Merdeka.

0: punya Wangsalan. Emang cuma Nang Rastim doang, Raja Wangsalan yang Prima FM.
1: Nang Rastim si Pangeran Wangsalan.
0: Iya. Wih, Pangeran sakie.
1: Lah, gantengnya ngepon.
0: Selain Nang Rastim kan ada tuh Mimi Ratmina yang suka Wangsalan
1: Mimi
0: juga.
1: Mimi Ratmina.
0: Kopi pahit.
1: Eh, duduk kopi pahit.
0: Sakie apa?
1: Kopi manis.
0: Karo
1: dicampur pasir. Mimi Ratmina manis, ada yang naksir.
0: Nah, Nimas punya Wangsalan juga nih, Teh.
1: Apa itu?
0: Nah, nih Wangsalannya nih. Ke pasar beli ikan tuna.
1: Artinya, John.
0: Tebak-tebakan yuk bahasa Cina.
1: Asik.
0: Nih, Teh. Ketebak-tebakannya nih, Teh, ya.
1: Oh, iya, mana?
0: Bahasa Cinanya cium apa, Teh?
1: Cium? Cium bahasanya apa dong?
0: Ah, masa sih nggak tahu sih, Teh?
1: Apa dong?
0: Ah, parah nih RT. Masa nggak tahu sih?
1: Oh, yaudah,
0: coba tebak, tebak, tebak, coba.
1: Tebak ya? Benar ya?
0: Iya. Nanti dapat hadiah ikan tuna sekilo.
1: Waduh, senang wadah.
0: Iya.
1: Bahasanya cium bahasa Cina.
0: Apa, Teh?
1: Sun Dong Yang. Sundong Yang.
0: Kau bisa tahu?
1: Aduh. Oh, anggota Meteor Garden.
0: Lama di Cina ya, Teh?
1: Lama di Cina.
0: Ngapain ya? Di Cina, Teh?
1: Di Cina ngapain? Paling seng.

putus na cinta tanpa dosa. Nelangsa bener ya, nelangsa judulnya. Yang dirilis oleh Bunda Emma di Banjarnegara ya. Sampai Putri Ayu siapin ini nih kain ya untuk ngelap air mata ya. Tapi sebenarnya sih kain ini yang segi empat ini ya, kalau di dilipet ya, itu bisa untuk penutup di kepala nih ya, aksesoris. Kenapa sih Mbak Putri ya? Karena kemarin ya di penutupan Piala 278 di Stadion Olahraga ya, Arena Olahraga, Stadion Berstandar Internasional di Palagan Agung Makhat Azaitun ya. Ada tuh saat penutupan Piala 278 ada pelajar Makhat Azaitun ya, yang menampilkan kreasi yaitu dance ya, dance modern di Arena Olahraga Stadion Palagan Agung Makhat Azaitun. Nah, para pelajar yang nisa atau cewek nih banyak yang mengenakan kain seperti ini nih ya, yang diikat di kepala nih ya, yang nonton radio bisa melihat ya. Oke, masih di Bansura, fans ketemu di udara. Ning Prima FM bareng Putri Ayu sampai jam 3 sore. Sebentar lagi ya rekan Prima, bakal berakhir nih lagu Tarlingnya. Nanti kita lanjut di berdendang karaoke di udara di Gebo You. Semangat untuk para pelajar yang ada di Makhat Azaitun, terus semangat semuanya, dan semua sivitas akademika juga yang ada di Makhat Azaitun. Para relawan juga selama siang selama beraktivitas, pastinya menjelang sore ini ya makin sibuk juga ya segala aktivitasnya. Tetap semangat semuanya dan jaga-jaga kesehatan semua, sehat paripurna. Oke, Kumbang Kelana lagune ya, Arjuna Ireng. Lagune kita durung teh. Iya, durung diputer ya. Oke, siap. Kumbang Kelana ditunggu baik ya. Arjuna Ireng jarene karena orangnya juga ireng ya. Hitam-hitam kereta api, biar hitam banyak yang menanti. Yang lainnya juga boleh, masih ada waktu untuk gabung di telepon interaktifnya juga boleh di 0853-2189-9582. Wah, ternyata Arjuna ini ada Arjuna Ireng, Arjuna Mesem, Arjuna Putih ya. Wah, ternyata banyak nih yang judulnya ada Arjunanya ya. Oke ya. Semangat untuk rekan Prima semuanya yang di saat ini ya, di pukul 14.43 menit yang sedang dalam perjalanan, sedang di jalan ya, yang sedang mendengarkan Radio Prima FM, sedang monitor baik itu melalui streamingnya di primafmindramayu.com atau melalui radio ya, juga selamat siang. Nah, kalau di mobil nih, di kendaraan juga bisa nih dari streamingnya di bluetoothkan ke audio mobil. Itu bisa banget ya. Untuk rekan Prima atau orang yang bisa monitor selalu Radio Prima FM dimanapun dan juga kapanpun, menemani segala aktivitas rekan Prima semuanya. Iya, kemarin ketemu Ibu Royani juga ya. Ibu Royani bercerita juga, wah ternyata setiap hari juga monitor ya, sambil menemani
aktivitas-aktivitas yang ada di rumah, yang ada di dapur juga, mulai dari dapur sampai aktivitas yang ada di teras ya. Pokoknya semua aktivitas, segala aktivitas ditemani oleh Radio Prima FM dengan lagu-lagunya ya, dengan berbagai rekan Prima yang ikut gabung untuk salam-salam. Wah, pokoknya menghibur banget dan kerjaannya beres pastinya. Dan bagi rekan Prima semuanya nih yang berkendara di jalan tol juga penting banget untuk memahami bagaimana etika berkendara di jalan tol yang saat ini barangkali sedang mendengarkan Radio Prima FM ya, dan sedang berkendara di jalan tol ya. Beberapa tips aman ya saat berpindah jalur di jalan tol, yaitu gunakan lampu sen pastinya ya. Gunakan lampu sen, selalu nyalakan lampu sen minimal ya 3 detik ya sebelum pindah jalur nih, sebagai isyarat bagi pengendara yang lain. Dan juga pastikan jalur aman, cek spionnya ya. Dan jangan paksakan pindah jalur nih jika jarak dengan kendaraan di belakang terlalu dekat. Lalu bisa patuhi marka-marka jalan yang ada di jalan tol. Jangan melintasi garis marka utuh karena area larangan itu berpindah jalur ya. Dan jangan terlalu lama juga di jalur sebelah kanan, karena jalur kanan hanya untuk mendahului ya, atau segera kembali ke jalur kiri setelah mendahului agar lalu lintas tetap lancar. Kenapa nih Mbak Putri ya, tips aman saat berkendara di jalan tol? Karena nih bagi rekan Prima yang tadi baru saja menghadiri peringatan ulang tahun Mahat Azzaitun yang ke-27 di Mahat Azzaitun, di saat ini sedang menuju arah balik atau arah pulang ya, tetap berhati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Oke, Arjuna Ireng ini dihadirkan ya, Arjuna Ireng untuk Kumbang Kelana yang request lagu Arjuna Ireng. Dan Putri kembali di Fans Surah, Fans Ketemu di Udara setelah ini, jangan kemana-mana pastinya.

0: Oke, Arjuna Irang sudah diputarkan. Wah, yang ada di Jogja sana juga selamat siang. Ada Bayu Tour Travel yang ada di Jogja sana. Ya, yang memang gak ada libur, yang tetap beraktivitas, liburannya terus-terusan ya. Tetap semangat, tetap beraktivitas pokoknya mah ya. Dan masih di Fans Dura, Fans Ketemu di Udara bareng Putri Ayu sampai jam 3 sore ini. Tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Horgelis Indramayu, Jawa Barat. Oke, masih ada waktu di 0853-2189-9582 bagi yang ingin telepon interaktif boleh ya. Silahkan. Oh, Waganden apa nih kirim? Info apa nih Waganden di 0853-2189-9582. Oke, nanti ya Putri Ayu lihat ya. Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Venus Dura.
1: Enaknya neng terima FM.
0: Iya. Selamat sore.
1: Sore juga Mbak.
0: Mimi Kaji sehat Mi?
1: Alhamdulillah saya.
0: Alhamdulillah saya Mi. Oke Mimi. Di Gabus Wetan ya.
1: Okay.
0: Mimi Gabus Wetan aman Mi, kondisi air
1: aman.
0: Air untuk kebutuhan ini?
1: Ya, normal. Air kebutuhan mandi, ngasap,
0: normal. Oke ya.
1: Alhamdulillah
0: di Gabus. Oke ya Mi.
1: Ora kurang. Buat masak, buat minum enggak kurang.
0: Ora kurang pokoknya mah ya aman. Iya. Oke. Ada salam Mimi Kaji dari Bunda Emah yang ada di Banjarnegara.
1: Terima kasih, salam kenal.
0: Dari ini juga Wong Tangkil, Mama Agus yang ada di Singapura, juga ada dari Kumbang Kelana. Mi. Suara Mimiku didengar di Singapura, di Taiwan, di Jepang, di Korea, di Hong Kong, pokoknya di 133 negara Mi dengerin suara Mimi.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Luas banget.
0: Iya, betul. Tuh salam kenal dari Bunda Marah juga. Salam kenal buat Mimi Kaji.
1: Salam kenal Bunda Marah. Dari mana tuh?
0: Bunda Marah dari mana, Bunda? Coba komen lagi, Bunda.
1: Komen.
0: Iya. Yeah. Bunda Marah. Kalau Narasti mah kenal dengan Bunda Marah ya. Oke, dari Pantura juga sana, salam kenal buat Mimi Kaji. Bunda Marah di Horgelis ya. Salam ya buat Mimi Kaji ya.
1: Dari Horgelis.
0: Iya, Oke, Mimi Kaji.
1: Ya, sama Radio Prim.
0: Iya, Mi nanti berdendang karaoke ya, Mi ya.
1: Iya,
0: Mimi, hari ini tepat di 27 Agustus 2026, ya. Tanggal 27 juga ulang tahun Mahat Azaitun Mi yang ke-27.
1: Semoga panjang umur ya.
0: Iya.
1: Buat siapa tuh?
0: Mahat Azaitun.
1: Oh iya. Semoga panjang umur. Panjang umurnya. Serta mulia.
0: Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mimi doanya untuk Makata iya. Zaitun.
1: Sama-sama.
0: Mimi juga sehat selalu ya Mi ya.
1: Amin.
0: Oke Mimi. Mimi penelpon terakhir nih sebelum nanti berdendang karaoke ya.
1: Ada minta lagu masih boleh.
0: Apa tuh Mi?
1: Lagunya Nasi Bongbecak.
0: Nasi be?
1: Bongbecak.
0: Aduh.
1: Dari Taufik.
0: Nasib. Waduh, nasi be wong blesak ku kepriwe Mi?
1: Nasi be wong blesak.
0: Iya.
1: Waduh.
0: Nah, dari miliknya siapa Mimi?
1: Dari miliknya Topik.
0: Topik?
1: Ya.
0: Lawas tah.
1: Lagu baru kali.
0: Oh, baru ya. Ya.
1: Oh. Ada lagu yang baru lagi tuh dari Kang Emet.
0: Apa tuh?
1: Judulnya Ular Serit. Ular gatel-gatel.
0: Ular gatel-gatel. Ular
1: gatel-gatel buat nyanyi Kang Emet.
0: Iya, nanti Putri Ayu gatel-gatel juga ya.
1: Gatel-gatel ya, aduh. Okay.
0: Siap Mi, nasib Bong Blesak dari Taufik siap dihadirkan buat lagu penutup di Venturaris.
1: Iya,
0: siang yaudah, jalan sore.
1: Ya.
0: Oke, siap Mimi Kaji, terima kasih. Ya, ucapannya apa Mimi? Oke. Cakep. Iya siap Mi.
1: Assalamualaikum, Bapak Dek Ayu sayang.
0: Oke. Waalaikumsalam Mimi Kajiku sayang juga ya. Iya, pokoknya mah ya to the point nih, karena memang penelpon terakhir di Ventura di edisi 27 Agustus 2026. Nasib Bong Blesak lagu terakhir ya. Dan nanti jangan kemana-mana rekan Prima semuanya, Putri kembali di Berdendang Karaoke di udara setelah ini ya. Masih di Jalan Raya Siliwangi kilometer 2 Horkolot Horgelis Indramayu Jawa Barat, tentunya di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Putri pamit di acara Ventura, nanti lanjut di Berdendang Karaoke di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Jumpa lagi dengan Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran ya, rekan prima. Apa tuh acaranya selanjutnya? Yaitu berdendang karaoke di udara di Gebo. Putri temani sampai jam 4 sore atau 16 sore ini di 27 Agustus 2026. Yuk, yang punya bakat-bakat terpendam, jangan sampai terpendamnya terlalu dalam, akhirnya gak bisa muncul ya bakatnya. Yuk, yang ingin berkaraoke gabung di 0853-2189-9582. Tentunya hanya di Radio Prima 958 FM Horgelis, Indramayu, Jawa Barat. Indramayu Barat pasti nek radio nomor 1 ya, Prima FM. Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Di Gebo yuk,
0: di Gebo primanya. Iya dong, Mimi kajiku sayang. Pengen berkaraoke apa nih Mimi?
1: Boleh, nasi bongkong blecak.
0: Oh, yang tak ini. Oh, gitu, nasi bongkong blecak ya. Oke, siap Mimi. Dicari ya Mimi ya.
1: Selamat ya. Salam kenal juga.
0: Oh iya, rekan prima semuanya, Wong Reang, ini Bunda Emma di Banjarnegara ya. Pengen nih. Apa tuh, siapa yang bisa, siapa yang bisa menyanyikan Manu Kepudang tuh, Manu Kepudang ya.
1: Manu Kepudang.
0: Iya,
1: Belum belajar itu mah.
0: Tuh, belum belajar Mimi kaji ya, Bunda. Iya.
1: Banget. Ya kayak gini ya. Manu Kepudang.
0: Aduh, Manu Kepudang. Nasib wong blesak ya.
1: Oh.
0: Iya. Iya, Bunda Emma, nanti Mimi kaji tuh, belajar dulu ya. Kapan-kapan nih. Coba ya Mimi, yang ini cocok enggak ya Mimi ya? Nanti bisa komentar, kalau enggak cocok diganti ya. Oke, berdendang karaoke di udara, yuk di Gebo.

0: nggak enak banget ya, di lelara ya, Mimi Kaji ya. Ya Allah.
1: Ya pasalnya bayar demi uang gadu.
0: Betul. Iya Mimi.
1: Ibu Emma, tadi ya Ibu Ra yang apa tuh?
0: Ada Kumbang Kelana.
1: Ya, salam kenal Kumbang Kelana. Yang Bandar Seni juga,
0: Mang Wanta.
1: Mang Wanta juga paling 4 kali 10 kali. Bapak Haji Pendi ya, Bapak Haji Pendi, Ibu Haji Pendinya juga.
0: Okay.
1: Terima kasih, Bapak Putri Ayu atas waktunya.
0: Sami-sami, Mimi.
1: Banyak aja yang belum kesana-sana.
0: Siap. Oke. Okay. Ucapan
1: terima kasih Rajana Hartanti Indramayu. Selamat jalan yang Kembang Kuning. Ini kasih berarti narik balik. Kita ketemu maning karo Radio Primane. Mbak bening banget nih, bahasanya enak banget.
0: Oh gitu ya Allah, sebening siapa ya, sih? Bening.
1: Mbak Putri Ayu. Enak bening, gak ada kusak, gak ada kusak.
0: Ya Allah, sebening Putri Ayu sing paling ayu dewek ta.
1: Ya, sebening primanya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, dadah Mbak Putri Ayu sayang. Sayang Mbak Putri Ayu sayang.
0: Dadah Mimi Kaji. Ya. Wah. Saat ini Radio Prima 95,8 FM Hargelis Indramayu Jawa Barat nih ya, bening sebening Putri Ayu ya. Ngalem dewek ya. Ya iya ya. Siapa lagi kalau bukan diri sendiri ya yang ngalem ya. Oke guys, yuk lanjut lagi yuk di berdendang karaoke di udara di Gebo yuk bareng Putri Ayu sampai jam 4 sore nanti di tanggal 27 Agustus 2026. Oh, jarene Mang Wanta apa? Jarene Mang Wanta bener-bener enak lah gue. Mang Wanta sampai entok telu. Sampai habis 3 ya. Bunda Emma juga mantap ya. Halo, ada Rambo. Kanambo Rambo. Halo Rambo Canambo ya. Yeah. Come from Jamaica. Hello ya, yeah, di Jamaica sana. Sudah menyapa di sore hari ini. Oke, jam 15.16 menit untuk saat ini rekan Prima semuanya. Di 0853-2189 9582 ya, setelah Mimi Kaji boleh. Yang ingin berkaraoke berdendang di sore hari ini boleh banget yuk. Apa ini sedang ngantuk nih. Panas di luar sana ya. Tapi ngantuk-ngantuk juga ya. Ayo gabung ya. Di berdendang karaoke di udara sampai jam 4 sore. Ada yang dari Trisi juga boleh gabung, Abang. Abang Express Indramayu di Trisi juga boleh gabung untuk karaoke di sore hari ini. Ya 0853 nomornya 0853-2189-9582. Boleh banget ya. Oke, sambil menunggu yang ingin berkaraoke di sore hari ini. Ya, Putri Ayu ingin ini nih rekan Prima. Ada info nih untuk rekan Prima semuanya. Apa tuh bagi rekan Prima nih saat ini ada yang pusing gak? Oh, bingung juga. Kenapa? Karena ya flu ya, flu bingung. Terus sakit kepala bingung. Nah, kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar nggak bingung. Ini bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultraflu. Sakit flu-nya langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera dengan minum Ultraflu, yaitu tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultraflu cepat hilang. Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Dan Ultraflu-nya ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat, di apotek, toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultraflu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Oke, halo, assalamualaikum.
2: Salam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Berdendang karaoke.
2: Karaoke. DJ Boy You.
0: DJ Boy You. Mr. Bono. Ingin berdendang okay. Apa nih sore hari ini? Suara radionya tolong ini. Iya.
2: Radionya pakai phone.
0: Coba ya. Nah, coba. Atau agak menjauh. Iya, oke. Iya. Mang Wanta juga selamat sore setelah Mr. Bono ya, Mang Wanta ya, boleh ya. Karena berbarengan. Mister okay. Berdendang apa nih? Pasti biasanya Mr. Bono dangdut tatata, dangdut tatata. Pastinya nih.
2: Punya, apa tuh? Punya mungkin alatnya seperti apa sih? Maya tuh. Maya.
0: Maya. Maya. Di mana nah, Maya ya?
2: Iya.
0: Adakah yang namanya Maya? Ayo. Ayo, yang namanya Maya atau punya teman yang namanya Maya boleh. Ya komen ya. Saya kakak namanya Maya ya. Ini mau dinyanyikan oleh didendangkan oleh Mr. Bono.
2: Iya.
0: Oke. Dari Musin Alatas ya Maya ya. Oke, yang ini cocok enggak ya, Mister? Coba ya.
2: Koplo kalau ada. Yang koplo.
0: Oh gitu. Versi yang koplo maunya. Oh gitu. Oke lah ya. Apa sih? Siap. Asik. Ah, DJ Boyu Mr. Bono.
2: Oke.

0: Oh, luar biasa. Hidup kepadamu.
1: Asik, rindu kepadamu Maya.

0: mozzarella.
1: Oh.
0: Iya, iya, masuknya.
1: So, gimana?
0: Gimana?

0: Maya kemana nih Maya ya? Dicari-cari nih. Tapi ini, infonya dari Abang Express Indramayu Trisi nih, yang ada di Trisi kemarin Mayanya baru baru ke Jepang katanya. Mayanya baru ke Jepang.
1: Iya ya.
0: Aduh. Oke, makasih Mr. Bono ya.
1: Iya,
0: Mister.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Ya, terima kasih. Aduh. Yang ada di Trisi sana sambil packing-packing paket ya. Selamat sore. Wow, ternyata Mayanya dicari-cari nih ya oleh Mr. Bono. Iya enggak, Mawanta? Mawanta nyariin Maya enggak, Mawanta? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
2: Merdeka di Geboyu.
0: Di Geboyu bersama Mawanta yang ada di Cilandak sana. Mawanta, Mawanta, Mawanta. Siwane wis rata kape. Iya. Gimana? Mau berendang apa nih Mawanta sore hari ini?
2: Kandas Mbak Putri. Buat bisa.
0: Aduh. Kandas temen ya cintaku.
2: Gampang orang bisa anu bae semul sing asli ya.
0: Kandas ya. Coba bisa enggak ya Putri Ayu ya, Mang Wanta ya?
2: Iya nyo, pasti bisa.
0: Ya Mang Wanta kan
2: paling ayu.
0: Mang Wanta kan
2: paling ayu dia, aku belum bisa.
0: Mang Wanta kan ora request wingi-wingi. Nek request kok Putri Ayu belajar ya.
2: Ya pokoknya mari, mari penyiar idola mah yo siap, Pak.
0: Aduh. Aduh gitu ya. Ini mau berdangdut ternyata bukan bertarling ya.
2: Iya. Jangan berdangdut ya. Kayak Bono, kayak Bono.
0: Dangdut.
2: Bang Ibu Sukina Ibu, moga-moga kalau sehat ya Bu.
0: Dangdut, iya.
2: Moga-moga Allah mengangkat penyakitnya.
0: Amin.
2: Dan menjadikan badannya sehat, jasmani rohani nih. Moga-moga kalau sehat ya Bu ya. Sabar. Ada Mama Ali, Mama Bini, okay. Palpe, Kang Salim. Ada Ibu Samina, Kang Idang Masaka. Narasti, Mr. Bono. Kang Edik Numistia, Kang Ria, Nakti Metal, Kang Aman, Kang Timan, Pak Uyut, Nok Pintang Anonos, Kang Ibu, Ibu Haja Supriyatin, Kang Sinten Malisi, Kang Mama Indah, Bapak Amir, Ibu Tuti, Kang Abah, Ayah Abah Dekutil, Kang Joto, Papa Najwa, Kang Mama Odang, Mama Pauja, Mirat Bina, Mat Bina, Mimi Epi, Mimi Rati, Mangga.
0: Ini dipanggilkan artis spesial dulu ya. Oke.
2: Pada apa yang mau ngantin gak belajar?
0: Iya.

dengan yang lain dulu ya, Mawanta ya.

0: Aduh, semua enak ya, Putri
1: suara. Suaranya halus banget ya, Putri Ayu ya. Ya Allah, halus sepo sejak
0: suara semua dirawat.
1: Ya Allah, halus kayak jalan tol ya, mulus.
0: Matur pasuhun.
1: Sami-sami. Iya.
0: Aduh. Sampai mana mau kudu diajak duet bae. Iya.
1: Sampai ora bisa turu ya Nema ya.
0: Mangga sedang kemewahan sangarengan prima.
1: Nggih, matur suwun ya.
0: Nggih. Mun mapunten. Kang teh upat, teh upat ya kalian. Upat ya.
1: Iya.
0: Mangga mau pencerian, mangga pada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ya, mangwanta. Asik ya. Pokoknya mah suaranya halus banget. Duh, siapa tuh ya yang nyanyi ya. Iya lainnya ya, Narasti ditahan dulu karena kita jeda sebentar ya untuk berdendang karaoke di udara. Nanti Putri Ayu kembali.
2: 95,8 ya, prima, prima, prima.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: Hai, kita goyang lagi, berdendang karaoke di udara Geboy yuk. Lanjut ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo. Halo Bandung. Halo. Ibu kota ya, periangan.
1: Oh, merdeka ya.
0: Merdeka. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, nadanya seperti yang ada di stasiun Hargeles ini ya.
1: Oh, bisa sama.
0: Jangan-jangan. Oh, titisan nih ya.
1: Iya, anak yang terbuang ini.
0: Waduh.
1: Ya, karena orang tuanya jahat, begadang terus.
0: Begadang, jangan begadang.
1: Iya. Cari-cari maya-maya itu.
0: Iya. Oh iya, mayanya sedang ke Jepang ya.
1: Oh, cari-cari cewek-cewek saja sama-sama maya.
0: Oke, narasim.
1: Oke.
0: Duet apa kita?
1: Janji setia.
0: Ih, janji setia ada urung apal.
1: Oh, tadi musiknya udah disuputer.
0: Ya iya, itu biar ngapalin.
1: Oh, janji setia.
0: Aduh.
1: Gimana ini?
0: Tadi apa mau antar apa tuh kandas ya?
1: Kandas dong.
0: Iya.
1: Kebakilannya itu ya.
0: Oh iya dong, langsung panggil. Simsalabim ya.
1: Jadi nahan kangen aja lah.
0: Nahan kangen. Oh iya. Oke.
1: Tetap berduet.
0: Oh, tetap berduet kita. Udah album yang keberapa ini nahan kangennya ya?
1: Album yang kesekian kalinya.
0: Oke, yang kesekian kalinya.
1: Iya, betul. Mandul.
0: Karaoke nahan kangen.
1: Buat Mang
0: Banta. Yang apa Esiana sing krodongan sarung saiki?
1: Oh, iya setan yang bang cari maya itu. Sambil nyari maya itu perodohan sarung harum malam.
0: Oh gitu ya.
1: Iya,
0: aduh. Oke yuk. Rega prima semuanya. Di Geboy yuk. Kita nahan kangen.
1: Geboy.
0: Mana ya? Cek sound dulu nih Putri Ayu ya.
1: Buat Mama Billy, Mama Lin.
0: Asik. Oke, ya Bayu, ya semuanya nih di sore hari ini ya.
1: Mama
0: asik,
1: Mama
0: Odang, asik, yuk.

0: Aziz. Ya Allah, mantul jos gandos jerene mah ya.
1: Ini lagu ini mengalahkan Maya ini.
0: Mengalahkan Maya ya.
1: Tadi ada yang kehilangan Maya.
0: Iya. Jerene Kang Rian tes panen mah duitnya ake.
1: Oh, kumpul ya.
0: Iya, iya.
1: Peribatan makanan yang gue di Bono.
0: Apa tuh?
1: Tuku aku atau putrasi.
0: Cekit.
1: Minum es krim yang wayang bengi.
0: Asik.
1: Dia bong tua, seringnya mau terik emosi. Masa narasi, selalu jalan di kastrumi.
0: Iya. Aduh.
1: Dasar waktu gampang nyewet, gampang emosi. Sampai sering kuyuran saban bengi.
0: Hei. Sama-sama narasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duet manis ya rekan prima, saking manisnya. Sampai ini nih perdosis manisnya ya narasi ya. Terima kasih yang udah tap-tap layarnya, lope-lopenya Papa Sika Aprilisa, Kang Rian juga. Yang si Minu 8 juga hadir, Mbak Ayu, Bunda Emma, kasih jempol. Kasih nilai berapa nih? Diberi nilai berapa duet manisnya Putri Ayu dengan Nang Rastim ya? Kasih jempol nih. Just gandos pokoknya ya. Mbak Putri, Bunda Emma sambil makan. Eh, makan apa nih? Ya, wasik-wasik asik-asik ya. Oke, yuk, masih ada nih, boleh satu penelpon lagi. Yang ingin berkaraoke di sore hari ini masih ada waktu ya, 0853 2189958 2. Tadi mana nih Waganden ingin berkaraoke, Waganden atau tadi siapa yang berbarengan ya untuk masuk di karaoke di sore hari ini? Boleh silakan ya, di pukul 15.54 untuk saat ini ya. Masih Putri Ayu tunggu ya untuk rekan prima semuanya yang ingin berkaraoke. Masih ada waktu 5 menit ya. 5 menit cukuplah satu yang ingin berkaraoke di sore hari ini. Sate teh sate Mbak Putri. Ada Kang Pleret nih nawarin sate ya. Ada yang nawarin sate sore hari ini ya, bagi para pedagang di sore hari ini yang memang dagangnya sore-sore ya, yang bukanya memang sore ke malam, selama mempersiapkan dagangannya mudah-mudahan laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis uang pun kumpul, pokoknya mah ya lancar jaya, sukses selalu untuk para pedagang yang sedang bersiap-siap di sore hari ini. Sudah buka tenda? Biasanya kan yang dagang sore hari ini ya, pakai tenda gitu. Pokoknya tetap semangat. Tadi Putri Ayu lihat kok warungnya Ibu Tuti nutup ya. Kemana tuh Ibu Tuti ya? Nutup tuh tadi warungnya. Apakah hari ini libur ya Ibu Tuti gak dagang? Mungkin ya, mungkin juga hari ini memang memilih untuk libur ya. Pokoknya mah ya tetap semangat semuanya yang rekan prima, hari ini juga kondisi kesehatannya sedang tidak fit ya, segera disembuhkan, ditambahkan kesehatan yang paripurna dan dapat beraktivitas seperti biasa. Dan yang hari ini juga ingin melanjutkan perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, Putri Ayu pamit di berdendang karaoke di udara di sore hari ini ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi dengan Putri Ayu besok pagi di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut hari Jumat pagi esok di 28 Agustus 2026. Dan tetap jangan kemana-mana rekan Prima semuanya, karena acara di Prima FM ya itu banyak ya yang mau suka pop ya, pop Indonesia. Ada MP3 ya, musik pilihan pendengar Prima, MP3 mudah dan menginspirasi, hadir setiap pukul 17 sampai 21 malam ya. Dan juga ada juga Prima Rock Session, ada juga Lepas Lelah bareng AB ya. Ada Mopisai di jam 7 sampai 10 pagi. Dan juga jangan sampai dilewatkan sebelum Mopisai, ada juga ya rekan Prima lagu-lagu sebelum jam 7. Dan biasanya ada Prima Dalam Berita ya, dengan berbagai ragam informasi, baik itu dari Makata Zaitun atau dari Indramayu sekitarnya dan juga kota yang lainnya. Oke, Putri Ayu pamit di sore hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya atas kebersamaannya di Prima 95,8 FM Horgelis, Indramayu, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat sore dan sampai jumpa besok pagi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

rekan Prima. Kembali lagi di Kisah Inspiratif yang tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu. Semoga kisah kali ini bisa menguatkan hati kita ya rekan Prima, dan menambah keyakinan dalam menjalani hidup hari ini. Nah rekan Prima, suatu hari ada seorang pria berlayar bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, badai besar datang menghantam kapal mereka. Ombak menggulung tanpa ampun hingga kapal itu tenggelam. Semua berusaha menyelamatkan diri. Namun, hanya ada satu pria yang berhasil bertahan dengan berpegangan pada benda terapung. Angin dan arus laut membawanya jauh hingga terdampar di sebuah pulau kecil yang sepi. Tidak ada manusia lain, tidak ada hewan, hanya alam liar yang sunyi. Dengan sisa tenaga dan keberanian, ia mulai bertahan hidup dengan memakan buah-buahan, mencari air, dan membangun sebuah pondok kecil dari kayu dan jerami untuk berlindung. Hari demi hari berlalu, tidak ada tanda pertolongan. Rasa rindu pada keluarga dan kesedihan kehilangan teman-temannya membuat hatinya semakin rapuh. Setiap malam ia menyalakan api di depan pondoknya, sekedar untuk menghangatkan tubuh dan mengusir rasa sepi. Namun, di suatu malam saat ia tertidur, api itu justru membakar pondok kecilnya. Ia terbangun dalam kepanikan. Tempat satu-satunya untuk berlindung kini habis dilalap api. Dalam kesedihan dan keputusasaan, ia merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia merasa semua yang dimilikinya telah diambil. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, tiba-tiba ia melihat sebuah perahu mendekati pulau itu. Ternyata, para pelaut melihat asap besar dari kejauhan malam sebelumnya dan mengira ada kapal yang membutuhkan pertolongan. Asap dari pondok yang terbakar itulah yang menjadi tanda penyelamatannya. Saat itu ia sadar, musibah yang ia tangisi semalam justru menjadi jalan pulang baginya. Nah, rekan Prima, seringkali kita merasa hidup tidak adil ya, ketika sesuatu yang kita miliki hilang atau hancur. Kita kecewa, marah, bahkan merasa ditinggalkan. Padahal bisa jadi, di balik kejadian yang menyakitkan itu, ada rencana yang lebih besar dan lebih baik sedang disiapkan. Pesan dari kisah ini adalah, jangan cepat berputus asa ya rekan Prima, di saat sesuatu yang buruk terjadi. Bisa jadi itu adalah asap yang sedang menarik pertolongan menuju hidup kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, karena Tuhan selalu punya cara yang tidak kita duga. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: Gembira.
1: Kabar gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Nak, kenapa kau gagal?
0: Puan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan Prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan Prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat bukan hanya menilai. Bayangkan seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal. Dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar. Karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di raport, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

rekan Prima. Pernah gak sih kita berpikir sampai usia berapa ya kita harus belajar? Mungkin sebagian orang menganggap belajar hanya untuk anak sekolah atau mahasiswa. Namun, di kisah kali ini membuktikan bahwa semangat menuntut ilmu tidak pernah mengenal batas usia. Di usia yang telah menginjak 80 tahun, Syekh Az-Zaitun, Syekh Abdul Salam Panji Gumilang kembali menorehkan prestasi yang membanggakan. Syekh berhasil meraih nilai 92,5 dalam ujian Prelium Program Doktor atau S3. Sebuah pencapaian yang tidak hanya menunjukkan kecerdasan, tetapi juga ketekunan, kedisiplinan, dan kecintaan yang begitu besar terhadap ilmu pengetahuan. Kita bisa bayangin gak sih rekan Prima? Di usia ketika banyak orang memilih untuk istirahat, menikmati masa pensiun, atau mengurangi aktivitas, Syekh justru tetap aktif belajar, membaca, meneliti, dan mengembangkan wawasan. Semangat itu menjadi bukti bahwa usia hanyalah angka, sementara kemauan untuk terus berkembang adalah pilihan. Lahir di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, tahun 1946, perjalanan hidup Syekh Az-Zaitun telah dipenuhi berbagai pengalaman dan pengabdian di dunia pendidikan. Namun semua pencapaian yang telah diraih ternyata tidak membuat Syekh berhenti belajar. Justru sebaliknya, Syekh terus melangkah menuju jenjang pendidikan tinggi. Prestasi ini memberikan pesan yang sangat kuat bahwa belajar bukan sekedar mengejar gelar atau penghargaan. Belajar adalah proses memperbaiki diri, memperluas wawasan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, ilmu pengetahuan terus berkembang setiap hari. Karena itulah, siapapun yang ingin tetap relevan harus tetap belajar, tidak peduli berapa usia kita hari ini. Kisah ini juga menjadi pengingat bagi generasi muda Indonesia. Jika seseorang yang berusia 80 tahun masih memiliki semangat tinggi untuk belajar, maka tidak ada alasan bagi kita yang masih muda untuk bermalas-malasan atau cepat menyerah saat menghadapi tantangan pendidikan. Kesuksesan besar seringkali bukan lahir dari bakat semata, melainkan dari konsistensi untuk terus belajar setiap hari, sedikit demi sedikit. Langkah kecil yang dilakukan dengan tekun akan menghasilkan pencapaian yang luar biasa. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar bahwa ilmu adalah cahaya yang tidak pernah habis untuk dicari. Semakin banyak kita belajar, semakin luas pula manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Jangan pernah merasa terlalu tua untuk belajar, dan jangan pernah merasa terlalu mudah untuk mulai belajar. Karena orang yang terus belajar akan selalu menemukan jalan untuk bertumbuh.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Pekan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Adisti, jangan tinggalin aku.
2: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
2: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo Prima FM, aku James dari Situraja. Aku pengen deh request lagu Melukis Senja by Budi Doremi. Nah, aku pengen request lagu ini karena enak aja lagunya, jadi pengen diputer lagi. Oh ya, aku nitip salam kepada Bang Baim yang ada di sana. Jangan lupa diputer ya. BTW aku dengerin Prima FM di program MP3 lewat di streaming.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM, salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 Prima FM.

0: menahan sakit.
1: Halo,
2: halo.
1: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
3: Halo semua, perkenalkan nama saya Asmara Julia Liberbjer Taubiori. Saya dari SMA Negeri 1 Anjatan. Mau request lagu nih yang berjudul Bersenja Gurau, lagunya Rayem Laude. Oke, alasannya aku pilih lagu ini itu karena enak banget buat didengar gitu. Biar kalian ikut dengar juga. Kalian jangan lupa dengerin ya guys di primafmindramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: What's up, yo?

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan rayap pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan? Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut Boiling Frog Syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam, karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal. Tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih, baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

0: gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Adisti, jangan tinggalin aku.
2: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
2: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menyentuh hati dan menemani waktu rekan Prima hari ini. Rekan Prima, di sebuah kebun binatang di Jepang, lahirlah seekor bayi orang utan bernama Punch. Namun sejak awal kehidupannya, ia harus merasakan hal yang berat. Induknya menolak kehadirannya karena Punch lahir dalam keadaan lemah. Ia terbaring di lantai kandang yang dingin, tanpa pelukan hangat dari sang ibu. Melihat kondisi itu, para penjaga berusaha mencari cara agar Punch tidak merasa sendirian. Mereka memberinya sebuah boneka orang utan kecil. Boneka lusuh itu kemudian menjadi satu-satunya teman dan pelukan bagi Punch. Ia tumbuh sambil memeluk boneka tersebut, seolah itulah sumber kasih sayang yang ia miliki. Hari-hari Punch tidak mudah, rekan Prima. Ia sering duduk sendiri, memeluk bonekanya, memandang dunia yang terasa asing. Kawanan orang utan lain pun belum sepenuhnya menerimanya. Namun waktu terus berjalan. Perlahan, ada satu

Kisah ini, jangan biarkan siapapun tumbuh dalam kesepian ya rekan Prima, karena bisa jadi perhatian kecil dari kita adalah kekuatan besar bagi orang lain. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai kita berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Hanya di Prima 95,8 FM Indramayu, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Kawan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, tapi bisa menyentuh hati dan membuka cara pandang kita tentang arti perjuangan. Rekan Prima, kisah kali ini datang dari negara India, tentang seorang pria bernama Dasrath Manji. Ia bukan orang kaya, bukan juga orang berpendidikan tinggi. Ia hanya seorang pria biasa dari desa kecil. Tapi apa yang ia lakukan luar biasa. Di desanya ada sebuah gunung besar yang memisahkan warga dari fasilitas penting, termasuk rumah sakit. Untuk mencapai rumah sakit, warga harus memutar sejauh puluhan kilometer. Nah, di suatu hari, istri tercinta Dasrath Manji mengalami kecelakaan saat mengantarkan makanan. Kondisinya parah dan butuh pertolongan cepat. Namun karena jarak rumah sakit yang sangat jauh dan harus memutar gunung, mereka terlambat sampai. Akhirnya, sang istri meninggal di pelukannya. Peristiwa itu menghancurkan hati Dasrath. Tapi dari rasa kehilangan itu, muncul tekad yang luar biasa. Ia tidak ingin kejadian yang sama menimpa orang lain. Tanpa alat berat, tanpa bantuan siapapun, ia mulai memecah gunung itu sendirian. Hanya dengan palu dan pahat. Setiap hari ia memukul batu, siang di bawah panas terik, malam dalam dingin. Orang-orang di sekitarnya menertawakannya, menganggapnya gila, tapi ia tidak peduli. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Ia terus bekerja tanpa henti, hingga akhirnya setelah 22 tahun, gunung itu benar-benar terbelah. Jalan yang awalnya harus ditempuh sejauh sekitar 55 km, kini bisa dipangkas menjadi sekitar 15 km. Ribuan orang kini bisa lebih cepat mendapatkan pertolongan, termasuk menuju rumah sakit. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar ya, bahwa kekuatan terbesar dalam hidup bukan hanya soal tenaga, tapi tentang tekad dan cinta. Jangan menyerah pada rintangan sebesar apapun nih rekan Prima. Jika ada hal yang menghalangi jalan hidup kita, jangan hanya menunggu bantuan datang. Mulailah bergerak walau pelan. Karena dengan ketekunan dan niat yang kuat, hal yang terlihat mustahil pun bisa jadi kenyataan. Nah rekan Prima, semoga kisah ini bisa menguatkan kita untuk terus berjuang dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Terima kasih sudah menyimak kisah kali ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu.

semua orang yang sukses memulai hidup dengan segala kemudahan. Ada yang harus melewati jalan terjal, jatuh berkali-kali, bahkan diremehkan. Tapi justru dari situlah lahir tekad yang luar biasa. Nah, kali ini ada kisah inspiratif dari seorang pesepak bola yang namanya pasti sudah sangat akrab di telinga kita. Cristiano Ronaldo. Siapa sih yang tidak kenal dengan nama itu? Hari ini ia dikenal sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Tapi, jauh sebelum berdiri di stadion megah dan mengangkat berbagai trofi, Ronaldo hanyalah seorang anak kecil dari keluarga sederhana di Madeira, Portugal. Ayahnya bekerja sebagai tukang kebun, sementara ibunya bekerja keras sebagai juru masak dan juga pembersih demi mencukupi kebutuhan keluarga. Hidup mereka jauh dari kata mewah. Saat berusia sekitar 14 tahun, Ronaldo pernah mengalami kejadian yang sangat menyakitkan. Ia dikeluarkan dari sekolah setelah melempar kursi kepada gurunya. Kejadian itu dipicu karena ia merasa dihina, aksen bicaranya diejek, dan kondisi ekonomi keluarganya direndahkan. Peristiwa itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ronaldo memilih fokus mengejar satu mimpi yang benar-benar ia cintai, yaitu sepak bola. Dengan dukungan ibunya, ia berlatih tanpa kenal lelah. Hari demi hari, kemampuannya terus berkembang hingga akhirnya bergabung dengan Akademi Sporting Lisbon. Kesempatan emas datang ketika Sporting Lisbon menjalani pertandingan persahabatan melawan Manchester United. Penampilan Ronaldo yang luar biasa membuat pelatih legendaris Sir Alex Ferguson terpukau. Dari situlah perjalanan besarnya dimulai. Namun ada satu kisah lain yang mungkin belum banyak diketahui dari Cristiano Ronaldo. Saat masih kecil, Ronaldo dan teman-temannya sering menunggu di belakang sebuah restoran McDonald's, bukan untuk bermain, melainkan berharap ada sisa makanan yang dibagikan oleh para pegawai restoran. Kebaikan sederhana dari beberapa karyawan saat itu membantu mengisi perutnya di masa-masa sulit. Bertahun-tahun kemudian, setelah menjadi pesepak bola terkenal dan hidup berkecukupan, Ronaldo tidak melupakan kebaikan itu. Ia berusaha mencari orang-orang yang pernah membantunya. Ketika berhasil menemukan salah satunya, ia membalas kebaikan tersebut sebagai bentuk rasa terima kasih. Kisah ini mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang seberapa tinggi kita bisa melangkah di rekan prima. Yang lebih penting adalah, apakah kita masih mengingat orang-orang yang pernah menolong kita saat berada di bawah? Karena orang yang benar-benar besar bukan hanya mereka yang berhasil mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga mereka yang tidak pernah lupa pada tangan-tangan yang pernah mengangkatnya saat terjatuh. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini, rekan prima. Semoga cerita ini bisa menjadi penyemangat untuk terus berjuang, terus bersyukur, dan terus berbuat baik. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tetraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Adisti, jangan tinggalin aku.
4: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
3: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
4: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

Kadang hidup memang bikin kita bingung ya rekan Prima. Saat semuanya terasa berat, kita sering bertanya, kenapa harus begini ya? Padahal bisa jadi, apa yang sedang kita anggap sebagai masalah justru adalah jalan terbaik yang sedang Tuhan siapkan. Nah, yuk kita simak kisah kali ini. Pada tahun 2021, seorang pilot asal Brazil mengalami kecelakaan dan jatuh di tengah hutan Amazon. Bayangkan saja rekan Prima, di sekelilingnya cuma ada hutan lebat, tidak ada sinyal, tidak ada jalan keluar, dan tidak ada orang yang bisa dimintai untuk bantuan. Setiap hari ia bertahan hidup dengan meminum air hujan dan memakan apapun yang bisa ditemukan di hutan. Malam hari, ia tidur di atas tumpukan daun yang basah. Yang paling membuatnya menderita adalah dinginnya malam. Ia berkali-kali mencoba menyalakan api supaya tubuhnya hangat. Tapi, setiap kali api mulai menyala, hujan datang lagi dan memadamkannya. Hari demi hari berlalu, tubuhnya semakin lemah, tenaganya semakin habis. Di dalam hati, ia hanya punya satu harapan. Semoga hujan segera berhenti. Nah, kalau lagi ada masalah yang rasanya gak selesai-selesai, biasanya kita gimana nih rekan Prima? Tetap yakin semuanya akan baik-baik saja? Atau malah mulai putus asa? Ternyata, setelah 36 hari bertahan hidup, tiga orang pekerja hutan berhasil menemukan dirinya. Saat sudah selamat, ia bertanya bagaimana mereka bisa sampai ke tempat yang begitu jauh. Jawabannya membuat ia benar-benar terdiam. Ternyata, hujan yang terus turun selama berhari-hari membuat permukaan sungai naik. Karena itulah, perahu para pekerja hutan bisa masuk lebih ke dalam hutan dan akhirnya menemukan dirinya. Saat itu ia baru sadar, hujan yang selama ini ia minta agar berhenti, ternyata justru menjadi jalan yang membawanya menuju keselamatan. Begitu juga hidup nih rekan Prima. Tidak semua yang membuat kita tidak nyaman berarti buruk. Kadang, hal yang kita anggap sebagai cobaan justru sedang dipakai Tuhan untuk menolong kita dengan cara yang belum kita mengerti. Dan pesan dari kisah hari ini adalah, kalau hari ini hidup terasa berat, jangan buru-buru menyerah atau menganggap Tuhan meninggalkan kita ya rekan Prima. Tetaplah percaya dan jalani semuanya dengan sabar. Karena seringkali pertolongan datang lewat jalan yang tidak pernah kita duga sebelumnya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana tapi bisa menyentuh hati dan membuka cara pandang kita tentang arti perjuangan. Rekan Prima, kisah kali ini datang dari negara India tentang seorang pria bernama Dasrath Manji. Ia bukan orang kaya, bukan juga orang berpendidikan tinggi. Ia hanya seorang pria biasa dari desa kecil. Tapi apa yang ia lakukan luar biasa. Di desanya ada sebuah gunung besar yang memisahkan warga dari fasilitas penting, termasuk rumah sakit. Untuk mencapai rumah sakit, warga harus memutar sejauh puluhan kilometer. Nah, di suatu hari, istri tercinta Dasrath Manji mengalami kecelakaan saat mengantarkan makanan. Kondisinya parah dan butuh pertolongan cepat. Namun karena jarak rumah sakit yang sangat jauh dan harus memutar gunung, mereka terlambat sampai. Akhirnya, sang istri meninggal di pelukannya. Peristiwa itu menghancurkan hati Dasrath. Tapi dari rasa kehilangan itu, muncul tekad yang luar biasa. Ia tidak ingin kejadian yang sama menimpa orang lain. Tanpa alat berat, tanpa bantuan siapapun, ia mulai memecah gunung itu sendirian. Hanya dengan palu dan pahat. Setiap hari ia memukul batu, siang di bawah panas terik, malam dalam dingin. Orang-orang di sekitarnya menertawakannya, menganggapnya gila, tapi ia tidak peduli. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Ia terus bekerja tanpa henti, hingga akhirnya setelah 22 tahun, gunung itu benar-benar terbelah. Jalan yang awalnya harus ditempuh sejauh sekitar 55 km, kini bisa dipangkas menjadi sekitar 15 km. Ribuan orang kini bisa lebih cepat mendapatkan pertolongan, termasuk menuju rumah sakit. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar ya, bahwa kekuatan terbesar dalam hidup bukan hanya soal tenaga, tapi tentang tekad dan cinta. Jangan menyerah pada rintangan sebesar apapun nih rekan Prima. Jika ada hal yang menghalangi jalan hidup kita, jangan hanya menunggu bantuan datang. Mulailah bergerak walau pelan. Karena dengan ketekunan dan niat yang kuat, hal yang terlihat mustahil pun bisa jadi kenyataan. Nah rekan Prima, semoga kisah ini bisa menguatkan kita untuk terus berjuang dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Terima kasih sudah menyimak kisah kali ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung gitu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM, salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, kerjanya kredit.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

1 km 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh harap dan doa. Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita

bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima, dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menguatkan hari kalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita masih punya ruang untuk belajar dari kisah orang lain ya. Rekan Prima, hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bisa membeli hampir apa saja, tapi justru memilih hidup dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Namanya Keanu Reeves, aktor dunia yang kita kenal lewat film The Matrix, John Wick, Speed, dan juga The Lighthouse. Di balik ketenarannya, hidup Keanu tidak berjalan mulus. Ayahnya pergi saat ia masih kecil. Ia tumbuh dengan beberapa ayah tiri dan harus berjuang dengan disleksia. Mimpinya menjadi atlet hoki pun kandas karena kecelakaan. Kehilangan besar datang bertubi-tubi. Putrinya meninggal saat lahir, lalu istrinya menyusul dalam kecelakaan. Sahabat dekatnya, River Phoenix, juga pergi lebih dulu. Bahkan adiknya harus berjuang melawan penyakit serius. Namun, semua luka itu tidak membuat Keanu menjadi pahit. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tanpa pengawal, tanpa rumah mewah, bahkan sering terlihat berjalan kaki atau naik kereta bawah tanah di New York. Ia memilih hadir sebagai manusia biasa, bukan sekedar bintang film. Di balik layar, Keanu dikenal sebagai pribadi yang peduli. Ia pernah membantu seseorang agar tidak kehilangan rumahnya, menyumbangkan puluhan juta dolar dari penghasilannya, dan diam-diam mendukung banyak kegiatan sosial serta riset kesehatan. Di hari ulang tahunnya, ia memilih duduk di depan toko roti, menikmati makanan sederhana, dan berbagi waktu dengan orang-orang yang lewat. Bahkan ia pernah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita seorang tunawisma. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana ya. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar empati yang kita bagikan. Kadang, orang yang paling banyak kehilangan justru adalah orang yang paling tulus memberi. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, tapi mengajak kita menjadi manusia yang peduli. Semoga kisah Keanu Reeves hari ini bisa jadi pengingat bahwa kesederhanaan dan kebaikan selalu punya tempat di dunia. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan hati yang lebih hangat.

харимаа.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Rekan Prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan Prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8 prima.

rekan Prima, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas ya rekan Prima. Senang sekali bisa kembali menyapa rekan Prima dalam kisah inspiratif. Sebuah cerita sederhana yang mudah-mudahan bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Rekan Prima, kali ini ada kisah menarik dari sebuah kota kecil di Belgia. Pemerintah kota di sana memiliki cara yang unik untuk mengatasi masalah sampah, khususnya sampah sisa makanan dari dapur rumah tangga. Suatu hari kota tersebut menawarkan sesuatu yang tidak biasa kepada warganya. Setiap keluarga yang bersedia akan diberikan 3 ekor ayam secara gratis. Tidak ada syarat yang rumit. Warga hanya diminta untuk memelihara ayam tersebut di rumah mereka. Sekitar 2.000 keluarga tertarik mengikuti program ini. Artinya, ada sekitar 6.000 ekor ayam yang kemudian dibagikan kepada warga di seluruh kota. Mungkin terdengar sederhana ya rekan Prima. Hanya 3 ekor ayam di setiap rumah, namun ternyata dampaknya sangat luar biasa. Ayam-ayam tersebut diberi makan dari sisa-sisa makanan dapur, seperti nasi yang tidak habis, sayuran, atau potongan makanan lainnya yang biasanya langsung dibuang ke tempat sampah. Tanpa disadari, kebiasaan kecil ini membuat jumlah sampah makanan yang biasanya berakhir di tempat pembuangan akhir menjadi jauh berkurang. Dalam waktu hanya 1 bulan saja, kota itu berhasil mengurangi sekitar 20 ton sampah makanan. Bayangkan rekan Prima, 20 ton sampah berkurang hanya karena ribuan keluarga memelihara beberapa ekor ayam di rumah mereka. Bukan hanya lingkungan yang menjadi lebih bersih, warga juga merasakan manfaat lainnya. Mereka mendapatkan telur segar setiap hari dari ayam-ayam yang mereka pelihara. Artinya, dari satu langkah sederhana banyak hal baik yang bisa didapatkan. Sampah berkurang, lingkungan menjadi lebih sehat, dan kebutuhan makanan juga bisa terbantu. Dari kisah ini kita bisa belajar ya rekan Prima, bahwa perubahan besar tidak selalu harus dimulai dengan cara yang besar. Kadang, solusi yang sederhana justru bisa memberikan dampak yang luar biasa. Nah, rekan Prima, seringkali kita berpikir bahwa masalah besar membutuhkan solusi yang rumit. Padahal jika setiap orang melakukan hal kecil yang baik secara bersama-sama, hasilnya bisa sangat besar. Untuk pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil nih rekan Prima. Pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil ya rekan Prima. Kebiasaan sederhana yang dilakukan banyak orang bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan dan kehidupan kita. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa memberi manfaat yang besar jika dilakukan dengan niat baik. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif hari ini. Kita akan bertemu lagi di cerita berikutnya yang tak kalah menarik. Tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan?
2: Apakah dia takut?
3: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas, kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang. Bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

0: Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi.

Rekam Prima semuanya, Wong Reang dimanapun berada saat ini, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah senang sekali rasanya saya Putri Ayu dapat hadir kembali untuk temani Rekam Prima semuanya di pagi hari ini yang begitu cerah ya. Pagi hari ini di hari Jumat yang penuh berkah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Putri Ayu akan menjadi teman baik Rekam Prima di hari Jumat penuh berkah ini. Di tanggal berapa sih hari ini ya? Coba dong cek kalendernya masing-masing ya Rekam Prima semuanya. Wow. Sekarang udah hari Jumat di hari ke-28. Wow. Sudah hari ke-28 nih Rekam Prima semuanya. 28 Agustus 2026. Dan hari ini hari Jumat biasanya hari yang ditunggu-tunggu ya Rekam Prima semuanya, terutama nih bagi yang bekerja selama 5 hari. Wow. Hari Jumat menjadi hari terakhir nih yang bekerja dalam satu pekannya itu cuma 5 hari ya. Kemudian esok harinya itu weekend, akhir pekan pastinya libur. Nah, hari ini harus tetap semangat nih, harus tetap semangat bekerjanya. Hayo hayo hayo. Ayo tetap semangat semuanya. Dan untuk semangat paginya Rekam Prima di Ngopi Say dengan tagline-nya kopinya diseruput semangatnya lanjut sampai jam 10 pagi nanti dengan lagu-lagu dangdut remix, dangdut koplo, pop dut yang bisa Rekam Prima request ataupun komen-komentarnya ditunggu di live TikTok kita ya. Jangan lupa join juga di live TikTok kita lewat TikTok-nya Prima 958 FM Indramayu. Yuk, adik tunggu ya. Jangan lupa dan selamat pagi, selamat beraktivitas dan juga semoga semua hari ini lancar jaya semua aktivitasnya di hari Jumat penuh berkah ini. Dan jangan lupa hanya di mana acara Ngopi Say hanya di Radio Prima 95,8 FM Haurgelis Indramayu Jawa Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Yuk, ditunggu. Karena Putri Ayu nih melihat ya langsung di halaman parkir Radio Prima FM. Agenda rutin setiap hari Jumat yaitu apa? Agenda senam sehat bersama Rekam Prima semuanya. Hari Jumat ini, di hari ke-28 di bulan Agustus, dress code-nya warna apa? Hijau. Seperti yang Putri Ayu pakai ya pagi hari ini. Meskipun Putri Ayu